0: Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Desli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Kita pagi tu bergegar berserak lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bahas semi final ACSC. Minggu baru ni ni lah, Anemen.
1: Ya, nak perasaan eh? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kebrengkah ke ACSC lah.
0: Ya, kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuka perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulu atas balik cian main dia tu. Nyuka bakal nyumbuh pendiam nyuka bulu mega.
1: Nyuka reward ke kita dia tu. Nuku dia tu.
0: Ya. Ahmadnya.
1: Benar ke ngesiap diri ta? Nare ku ngau me nuleh ke ngai ganti kita itu nyu majak lungga ge umur. Ka pena isik kita itu penya nyu ngriot age me.
0: Ahmad. Leban tanya tadi utai tu tadi na jadi karat belama ya. Bisi me nya longgar. Leban utai kena uleh dikelari kita ya ri adunya atau kadang-kadang kita uleh ngelari dari ari utang. Kita itu tadi uleh ngeliah tu ngelari dari ari penanggul. Tang utai kena uleh dikelari kita umur.
1: Umur
0: ketik-ketik pada lari tetap beda tay umur kita ketua itu tadi tang tanya pia umurnya 9 umur kurang leban ya ke berguna bab hidup kita ianya satu pengerai ya kedua tadi hati ya kelantang hati ya kegagal biar pan kita nanti di stres belama pedih pala belama kalau mayo terune pengai menyanya di
1: ngaso kita nyu minto itu anak tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala nggak jadi tunggu pagi je pedih pala ni men.
1: Ya yeah, ngasuh kita nyu senas sport berbelama.
0: Lalu setiap hari ya faktu ngasuh kita itu tadi stres mega orang melihat saja apa itu nak di pedak kita. Entah setiap hari faktu saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Makai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita yang tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak perasa leban kita negam seregam tinya nya pulai ke penyakit pulai ke pemuda sebagai tubuh kita nya pan tahu ngacau runding kita megah
1: ya mane kira ke nyari duto lo to pagi to netu
0: leban aku sebut ke utai ke nya ben aku kala basiti situasi le tu tahu stres ketegal pemakai aku tu tadi deh. Lepas nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tu sitinya. Jadi tanya kak nak beli aku tu kedai deh makai berkedai tadi. Udah aku jaku dah di makai tak lantang tidak senang. Udah di berbayar mudah kerpai punya pulai ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun. Angat-angat diri gerja ya. Ha, nanti tanya nyamai sikit ya ke netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai kelaku dijual. Sikit pamamar ga. Ngasai ga kita inu ngasai diri di pubajia semua. Mesti ka ketinya buat kak high class mimit ga.
1: Iya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi ga. Jadi ya cerita kita pagi tu ba 2 pagi ni men ngenang ke tu kawan ngau situasi dunia kemari.
1: Iya.
0: Utai ya ke nanti ulah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sien anak belanja. Laban aku teringat ke jaku akik ku sebab madah deh kak pening besar.

0: Aku udah jutawan, aku kata ya udah jutaan enam di depan. Agi kagawa, dia menemak pada kagawa.
1: Lah banyak tadi, utena cukup.
0: Iya. Pernah kita juta enam duit, tanam aku pakai gawa. Laban duitnya cukup.
1: Iya.
0: Jadi orang yang kekaya, munyi kau ake kau coba. Orang kekayaannya, orang kena gawa, laban ya kaya. Kaya ada pusian pan, ya kaya ake laban. Nama aku banyak kaya deh. Ya nanti perlu yang keruwet. Ya me orang ya kekaya aku ya.
1: Ya metun sama mega ngau kira ke sama ngetupi atau pagi to merandau atau pagi to ke ngenang ni jimat agi ni mai ke dire atau ke berapi ke dire atau ke makai bak luar anak nak gambarnya kami dah tuntun nang mai kita berapi laman kami dah tuntun pagi to kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni uli ada kenyade ke ge baik kita tu tadi berapi ke dire atau ke makai bak luar.
0: Lepas itu tadi kita nak uliah medak borang. Ngasai bagi tampu. Lepas aku okay bola nanti nanya baku deh. Nanti ngasai kaku. Nanti aku kediri. Aku deh lepas aku kalang saya kediri. Badannya mesti 2-3 tahun aku kediri. Aku kalau berapi ngau aku kalau makai baluar. Nanti bakal mesia bakal aku tu baku makai baluar jimat lagi.
1: Jimat
0: lagi. Ada mana aku baku mendaknya. Aku pama aku dah berapi. Siko manuak pada aku. Nanti aku berapi nyumai. Sikit amat siko-sikonya mesumai aku.
1: Panu amam biah.
0: Panu amam biah. Lepas aku lepas Siti aku ngerja utai 2-3 kali. Munyi ke depan aku nya. Siti dah lagi lapan. Aku tu tadi bangsa ya ke nakmu. Kena nyoba tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu, saya aku lempak aku sikonya.
1: Yeah.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya, nanti aku udah nyumai, nanti aku pun nyumai deh. Bisi sekerat ja kenimpa aku, alu kenyang ko.
1: Yeah.
0: Nanti aku pun nyumai, tang nanti orang nyumai. Dah ya siko nyang kau lihat, membempak aku.
1: Enggak nyamai ge pandu orang bukan ne.
0: Enggak, melapan baku nya kan udah kenyang baik nyumai aja. Bunyi. Kenyang bae nyium baunya aja pan dia ya, udah kenyang lawan dia ngerjanya
1: bisi-bisi amatnya tuan dia udah mano lawak dah dan nyunan tu ka makai dah nya dan dia nyepuk memimit bado
0: udah
1: nya
0: alu bado alu kira udah pantu ah
1: aman aman
0: jadi baku tadi nanti nyumai ke diri tuah ku ke diri ka ku segi ruak ya nyumai ge ti ku makai luar
1: ya.
0: Lebah makai luar ka ketipa takatnya pamangai bekerpai contoh dia makai kolomi deh ngau ai harga ya 8 ringgit deh kolomi ngau ai sekali bisi 8 ringgit ka lebih lagi pan nganya di labenya dah nya deh kenyang ka di labanya ti baku ka ku
1: laba nilai kerpai tadi tidak mengizinkan
0: nak ngasuk ni top up nambah nambah lagi ya demu ke ya kontrol mimir
1: demu kontrol nanti kita beli ke lawak tu ya sagi ya bisa berumahnya sagi nyawa dekat makai panuak menya
0: kau
1: oh mam ya.
0: Au, nya baku nanti bade de men.
1: Nanti baku ya bisi-bisi beda ke baku ngodeknya tadi ne. Eh nak kata dua kurang. Nanti baku kita ke diri, nyamai dia makai baluan. Laba dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Nanti kena dia nyumainya ne. Tapi panduak ke lawak, panduak kasek. Nanti ni buah kiruah, jimat duit, jimat masa. Nanti
0: yeah.
1: Ke diri. Nanti dia udah bisa anak, udah bisa laki.
0: Ruang biliak.
1: Bisa ruang biliak menya. Makai baru meh, jimat lagi.
0: Laban,
1: ya baku to.
0: Wow. Bebat dina deh kemudian apa orang bukan. Nggak jadi kena nyemak apa penghidup aku ngop penghidup deh. Nas bako.
1: Oke. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita lagi market, lagi tamu beli kelawak. Mano siko, bakal ngodai mano siko ada mendaknya ka pandu ada private ke dalam dia. Jadi baku tu no. Tetek bagi tu ungku pandu tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak staya aku. Nanti bisi ruang bilik sangkuang kelemai. Masak ganti 4 iko laban. Empat nak ke besai nak aku kai.
0: Lepas tangki ni minyak tanya Ron bukan aku diesel tu lagi.
1: Angka nyak ke faktor nyak mi ya. Jimat lagi ganti dah beruang bilik. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bekal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Ada ibu beleman. Goreng bawa yang ngepusuk. Nyadi mekenyang.
0: Eh,
1: Pak Nyawa aku kaku. Bisa orang ke beleman. Mayu hage. Gau teka sumai ya dia.
0: Betul. Okey, nyak penemu tua.
1: Entah,
0: tuanmu penemu peninggal. Kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami bah Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar diko ajiwah dia siku menemukan siku menemukan

Okey, apa dah tahu tentang sebelumnya. Berapa dah dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Junior Mangau, Angela Latajua. Makai kita ini.

0: Lagi benda kedua, pagi Y. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
1: Ya, kali nyeput pagi ya tu.
0: Nyeput, menyeput ke pagi hari ni. Dia lain, mai semua saya cepat nyeput.
1: Nyeput tempat aku. Lawan nanti kalau jeput kita nya mimit ya nah, nanti makai tu. Ngala makai ke?
0: Anya merapa na bisi sekedar orang bakah ko deh tiba ketemu pagi ke tu. Nah tu leh makai mayuh iga ya. Mesti kan nyeput-nyeput mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama tu nyalu ke muai baru tu nyak ke penanggul. Nanti bak bakaku ke ku.
1: Ya. Mana lagi nak makai utai dulu. Tumu pagi berketuk.
0: Antang banyak mula fakta madah. Pagi tu ya nyak utai ya kemana perut kita tu diisi. Lebannya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari. Kelebih ya nanti ke diet. Mana kurang mana nanti kita itu ke diet. Pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi tenaga nu kita tadi ngerja pengawal.
1: Ya, pagi nama selalu empat dia tun. Nanti kena de nyaga diet. Kena kena tanya meh.
0: Aku lagi diet coba. Lagi diet coba dia tongannya buat. Nanti aku agi tanya coba agi kira lo kan namanya tegal kesakit di sana nama kubang yang penting nama kubang kita penting lama ndak boleh baru penting nanti bakal aku agi benuang tanya coba deh pagi aku selalu ya ku 9 baru ku start makai aku makai berat sekali tangku nyangkung tengah hari
1: brunch
0: terus makai pagi nyangkung tengah hari udahnya dalam burung pukul 7 lemai baru ku makai. Atau punya aku atik mai aku ke diri coba sebab bisa indai ku anak ku dicau dah aku semina makai bak kedai nada nyumai ke diri nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau.
1: Nampak mian kau dah sayau.
0: Okey, jadi pendengar kita keterubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik nak nama Iban Ketiba. Jadi nama Facebook tu aku boleh macam ya. Labanya kena betul Jepun ke tulis Cina.
1: Tulis Jepun.
0: Korea aku bisa Korea bisa kayaknya. Oh jadi ya baik yang pukia segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai bak luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri itu ya kita nyumai itu bersih lagi. Temu kita pembersih lepas kita yang pun kerja. Ukai ke mada utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ko pembersih kita kita yang pun mula kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun. Ngai yeah. Kita nampak aku tai empat kita ngapa ke okay, nanti kita nemu limit empat kita pun jadi nyak meh utai ke ngasuh mulai ke jimat ngagai belanja laban dunia kemaya hari tu semua utai mar megang harga tang nak salah ga sekali sekala kita kadang-kadang kita mai address bila makai bak luar laban makai luar tu pun psikologi andur ngerat ke kawal kita dibeli adiri sama sebilik laban maya bisi duit nah dai ga salah laban kerma kerja ku nak patut ga duitnya nyau baik kita yang ke lubang kebuang. So juga ku.
1: Ya.
0: Nanti ni kalau rat kalau teriat nyau duit deh. Nanti guna ga?
1: Ya.
0: Lepas nak nyawa dekat hidup, patut nyawa kat dibunuh ah. Ha, nyak gaya.
1: Ya, me bisa ke maya tua tu duduk berkedai ga. Anak kalau sumiat ke ngada rempu.
0: Betul.
1: Bisa maya ya datang. Ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu, tau topik kita pagi tu ni ke jimat age. Bisa nyemadah makai berapi berumah ke direk. Bisa nyemadah makai ba kedai jimat agi.
0: Munyi ko ibak tibasnya tadi meh ti bayang pun segi makai baru mah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke buka bisi pagi tu men?
1: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ 2 Angkeston ngomin ko ya. Mana gaya hari ya sidak ya di kempunan bah ko ya. Agi bersebun ambun ko ya. Oh celap menua tu ne.
0: Saya ku belah pintu lu dia tu.
1: Oh ya kini ne. Baru ndeng ya ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai baru mah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri ko ya. Merti ko tadi ni mayuh tubuh banyak. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau laban ait semetia maya kemampai ah. Kalau makai berkedai lu kio ada kudet
0: makai ba lu kira ba makai entang ba ait semetia nak kiranya ba aku nanti betul enggak garundiangnya lepas kadang-kadang bisik kita itu amana nak uli ada kenggai ke bisik kita itu ba pemakai ba tanya berkira
1: ya
0: ana beli capi mar mai capi kambian alah beli di kambian entah mbak semetia lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini nya kau umbah nak ditubah kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau itu
0: jadi mbak sentang utai ya ke nyamik aku kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu spoil dari kita pun ngau perka pemakai aja okey ah. Kemada kita pengawal semetia semetia tu jahit 100% bisa ga pemanah yang tang nanti di nanti di berkira ngau dirim pu ba pemakai tang ba utai kenya kita itu tadi nyau berabias nada ega reti pengidos mak aku
1: ya.
0: Makai biar belawak ke puso tang semetia mesti bisa ngai nyadi
1: ngai nyadi kenya ne tak bunyi ku tadi nanti bisa lalu hanya kesabau tabas menyek ya ka bisa ngena mimi gak pada dia senentangnya
0: entang anak gak makanya munu makan lebih bisa kena tabas lagi salah kan nyanyi munu ya numbia ke makanya tagang gede nyawa
1: nyudano tuh
0: nyudi puang deh balaya di kena tay lagi
1: nggak jadi kenyaan aku deh tuh
0: ya
1: kan patut hidup ketuaan aku deh
0: betul lagi jadi ya sama pagi mengenai Alexander Mayang pagi tuh jadi bah penemu ya makanya baru mahanannya jimat serta puas hati laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu nanti dibanding ke ngau ke bak kedai ya. Bak kedai tu ya si panggai bergata kadang-kadang bisa harga marta kuantiti ya cukup amimiat jadi harga ya. Pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisa gak makai berluar biar nak bulan tang nanti setiap hari nada gak tan ke ya budget mar main dia tu
1: amat nak bula menyiku nya sama pengasai kita ya tuan
0: ya. Lepas nak siti munyi kaku nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu ba pengka asas dah kau tai ke dempak kita nanti dalam tahun lagi 90-an so nanti berarti nanti ditama gaya ke dalam runcit dah pusuk kagi simpan orang berguni ya lagi boleh dipuang dia suba jadi tu lagi supermarket ni hipong pusuk di medak tajam atas kritik medak ni hipong pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh RM5 nate segenggam tuan
0: harga pusuk
1: ya harga pusuk dia tu RM5 yang ibu tadi beli ke kudah kupek orangnya sekilo kempai kupeknya mama dia tu
0: ya kemudian kena ampas pusuknya penyumar diri ya, mereka ya
1: ngapa pala ayahnya sekali sebab nak digunanya
0: ngapa pala ya ini kena berkerak punya pusuk sekedar kena ada yang cedek meh ketika kami makan pusuk sebab menyiku kita deh. Okey, mungkinnya reality ya, biar pedang betul deh.
1: Aman.
0: Aku berarti ganti puso suba. Kira orang merisa makanya. Kau aku subanya. Kau jakob mentaliti suba. Tang deh tu saya kau orang kaya aja makai puso. Ya kau bawa deh tu nampak nak terbeli puso ganti kau chicken stock. Kena mulai kasai pusoknya.
1: Betul. Kena mulai kasai pusok.
0: Tahu.
1: Ya, memang amat punya kedetuan. Pusok, selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja, atau kugur yang kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita hari ke keleak deh. Dah terlebak hari miat makan dengan dia tu. Dia ada beli pusoknya, maka pada aku tadi, RM5 nyapu, aman nanti segenggam. Bukannya besar, tapi jari aku tu.
0: Ya, memangnya kebola, nanti kita ya nyebut dari harga pusok, tu tanya marga harga manua.
1: Ya.
0: Aman, uji manua antinya RM5 kira uliah deh sepiak pahnya deh dalam steaknya. Uliah beli dehnya.
1: Ya.
0: Uliah kira anti tu buah bekaku, uliah empat sekali makai. Ya, sekali pakai. Aku hanya buat orang, buat aku aja. Yang main kau
1: bercuma kau kena rempu, kau dah tahu.
0: Ya, boleh kita yang belum nyawa kita rempu deh.
1: Kita nyamu, ni pemayu empat nyawa tua.
0: Entah kenyanya, dah tak malam tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Nya
1: di tiah kurang menyana tuan.
0: Ya man. Okay, jadi itu belala baru mena merindang peringat ke sekali tu ngau lagu ke di baya. Kau ni jawai makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
4: Ya, sekolah selesai bahawa penggerak pagi YFM 39.6 ini dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
5: Ya, lagi kat topik je baru tadi. Nih, berarti ke komen bala peninggal kita ke pagi tu. Nih, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Makai ber rumah atau ke makai ber luar. Tapi kedirek menya. Kedirek tau ke makai ba luar. Okay. Jimat lagi. Kita ingat gay peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tadi tuan?
4: Belum.
5: Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ ke ya jadi bab penemu engkuang manca. Jimat lagi. Entik nyumai ke direk empu ke ya bakal aku ke nurun kerja. Ke ya bakal aku nurun kerja mek bekari rumah. Ai meli tapau ke ya enti makai ba luar ai kusung pen kak bayar dia tau ai kusungnya 50 sen segala. Mat. Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah aerobnya kan free. Siti mega kuya reason aku kuya reason ya mai bekal laban udah kena ciret-biret makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh. Kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agi mentik makai utai sumai drempu. Lebih agi entik bini kita pandai mandok lawaknya.
4: Point, ya bini ga ujuang ane.
5: Kredit yang agak bini ya.
4: Akhirnya mi kita ana tetemu majuah saja bekal yang kada beri orangnya. Mereka terima kasih berkredit tahu menggebalin itu ai kita ya kenyumainya. Entang amai ga kada kadang ne berkenang ke kita ti meli lawak atau ketapau utai empat ba luar nya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya kita itu ketinya betul pemesi beserta pemesi itu kadang-kadang kak was-was kaku kelebihan nanti nuan meli utainya banduar ya ke terbuka
5: ya
4: banduar ya ke kelalu open.
5: Open space.
4: Buat
5: si TC jalannya. Anak gente nak tuduh orang.
4: Ya.
5: Tungkus mana-mana. Kita kembali hasil lemak. Ya tungkus berbadasnya. Likuan gama yang engkau baik gen aku dah tun.
4: Ya, aman.
5: Nanti ya. Ke nang ya telengak. Bukannya nak tuduh mana. Kita ingin nemu nanti TC jalai. Asap dia. Debu dia. Anak gente hari maya hari hujan. Kena pecik tekameh tutu lalat kini. Ne?
4: Badal langau nya. Datai dia megang nutunya.
5: Datai dia gen aku dah beli kutai pecik liwa orang kirinya. Kata dia runian kau tak boleh utai beluak.
4: Jauh main ni mereka kalau jauh kan runian ya. Nanti boleh make dampiah lagi. Enak kalau nyau bakal science fiction.
5: Bukan kan ngeluje orang tu tentang nyak tadi me. Kenyataan bunyi kurang.
4: Tang peninggal kita ke pagi tu sama pagi gay Maria Pidang Selaki Anyi. Jadi nanti bayapan ya setuju nanti mudah kenyumai ke dari di rumah atau jimat lagi laban Siti ulih pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama tay ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mano Siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kapsi sayo mimir nyapan kira mer buah aja mer kadang-kadang gagak kulam gana tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan ka minyak jadi ya nanti udah hangai nyuma mainnya kentang ti laki ya bahasa laki pun sama gak asal bisi manu engau telu dah kira on nak untuk belum mani gak laki ya asai panu sekuang cukup empat sedua itu buah dua nanti ya. Dari sebili bugulai kadang-kadang siku manuanya umbah meh di one sekali mandua leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasuh tai ke masua agi yeah. Leban ti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuanya nyepagim ya. Lepas nanti ke ya, nanti makan di luar. Satu segi, mbak silah sebeli ya, nanti hari satunya mbak kena berbayar ke pemakai aja. Jadi mana satunya kena beli ke lawak sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuk kena tai 2 hari.
5: Ya, 2 hari tan ya nanti di sebiliaknya bisa ngelemai ko dia.
4: Tang kena kadang lebih maya kita ke ngemanja ke dari bumi time-nya. Nak salah gak kita itu tadi makai baluan lebih maya ke lembau besumai. Betul, betul, betul. Tang anang gak kita itu nyore hari lembau besumai. Ya. Nah, dari penyetan.
5: Ya. Ya, anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berlama dekak kebenar ya.
4: Ya.
5: Tama jaga dapur.
4: Betul-betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kalau lagi main orang gawak. Ya boleh kira bajet boleh jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
5: Amat-amat tun jimat.
4: Boleh enggak kenyataan di kencadai kena nganti duit belanja minyak.
5: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta miat ke aku tau.
4: Ya, ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak ke aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
5: Nggak boleh kenyadi ke RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tau. Nonton.
4: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi dah setengah. Punya mung. Punya mitahnya. Nurun ke baru.
5: Okey.
4: Okey, jadi itu apa pernyataan baru pagi tahun ini, men? Ngau lagu kebaya Nisa Fauzia.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di Sopo Teater ini bujang mentas untuang sudah boleh ke orang bujang ya ke mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduk ke lawak baru meh.
0: Ya, amat. Pada pagi yang gaya KDB ya pagi tu apa dia kita aku ya sikit berapi ke dirinya memang lagi laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi jadi kadang-kadang nguji-nguji ke ya ke ngega resiko resiko ke resepi ya tibaru tentang maya buru kapan dan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya entang bekawal ngau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikulah nak salah kita nguji entang nanti kadang-kadang tanya nak nyadinya ke ngujuang ke ngayah kutai mana tiba kau tai ke dagak-gagak kitainya tadi anda asai ke terkenal ni ke expectation adalah kitai ngambil ke contoh dia, dia tu nyamai kita nanti suba pat ngujir sepi tu kita kau pernah nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti di meda utai ya ke diajar orang tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah kita tu kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja.
1: Iya.
0: Lepas kadang-kadang bisi asai gamal yang mana? Entang asai tadi bukan benda asai yang nyaman entang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Iya, mat. Gamal pada penting dan nyaman ngai menyadi.
0: Oh, lepas tadi tadi nyaman bukan benda tanya dan nyaman mikir kau entang ya kena nitiah dilah kita. Ah,
1: nitiah asai kekak ya.
0: Ah, lepas tadi tu tadi selalu ya ya lebih ngegai main suka-suka resepi dia tau. Ya okey buka nanti buka akhir ini semua nadai suka-suka. Oh, tapi garam kan nadai mana dah 2-3 sendok garam 2.5 5 gram setengah sudu nadai. Nanti buka yang ini semua. Tapi garam ni menyampau tapi aja.
1: Amat tu nyepi yang agak.
0: Tapi aja lah punya teringat naluri. Entah resepi dia tau ambil 200 gram dada mana muka dia ke kedai mesti 100 gram cuncun 100 gram cuncun nama resepi kemudahnya ngai
1: ya man keretun nyak meh nyak kata dia kita ngasuh kita ruak nguji resepi baru tang yang nak nyadi
0: nyak
1: apa pengawak nguji resepi ke nyak neh lalu nak dempak ke ya tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sikit rengkau tai ke bisik di rumah nangawak nah, rengkai ya ke mana ya kau ya ke segi res segi mah contoh ke
1: ayam besi, tandoori
0: besi berkena ke nampak tak kemerita nyau cheese besi terkena nyau ngena rengkai ya ke segi nada besi berdapur rumah kata nyau meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena ujian sepi nak jadi utanya nyau pukulat diri nyau sepayat diri di rumah
1: ya sepi ke ngasuh kita itu tadi nyurwa mah belanja bersenentangnya tentu kau tadi beli kita nyau tadi oleh kena kita berkelimat Dibu pepedia bakat tu pulai cita pusok tadi.
0: Ah, pulai pusok tadi betul ke ya?
1: Pusok telo tajak utai nyemar, tau utai nyemeruan bisik berumah, nak rugi ge ya ambil ya.
0: Betul.
1: Beli baru ke tu anak bakat telo tu.
0: Amat.
1: Tak sesiat yang dah cukup ya.
0: Oh, nanti aku seperang gua punya pulai hari kadang-kadang.
1: Mak munyi ke de tu anak ge ante anak kita itu sari. Sari ke sari ke ku tu.
0: Sekali makai.
1: Ah, sekali makai.
0: Sige.
1: Oi ge, oi sige.
0: Oh, main biar itu. Mama. Logik.
1: Rasa kan nak rempu dui ge kadang-kadang adanya manuk me ge ne ge.
0: Dui ge baru ga.
1: Nya na cukup. Kadang-kadang na cukup ke tiga ge ngai na ngai na kini kita marah kemai.
0: Kakak kembali, enak kanya gebu-gebu kembali ya.
1: Ekmiatnya umur 2 tahun ya duit ge telonya. Amiahnya empat nya.
0: Tanya muka kau, nanti utanya diguna telon nang awa sinya. Tang nanti bakal utai ke bakal mozzarella cheese.
1: Kau biar aku lihat ya. Kita empat nyawa.
0: Utai katanya, kadang-kadang kita mulai ketika ngunjir sepi, udah nyana ada kena ginya ngeruwa. Ikut kepercaya kita. Udahnya kita makainya, nah nemu dilah, nemu ya tang nanti bakal kita itu ngai, dia kok ngai punya gamnya belum mah.
1: Ngai kutur, mungkin kau deh pusonya nyamai ge. Tuai mau nyamon.
0: Selamat pagi mengajar peringat kita nasi ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakar meh budget ya nanti di pedaka. Dia tu kelaban dia tu semua tanya tentang ya belak mar, niki magang. Jadi kadang-kadang kes ya, meli utai ya ke kak panduak dirimpupan, tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang mana makai di luar, laban seraya mantop kenyawa tengok ngau ngasapur kenyang aja.
1: nya ne nya tadi ni teh ko gaya tu dempak ya nya le tuan ante tu nyu pakai kata ko makai cheese ni babla mama me bajet tu lari me bedia ante tu meli puso nya nak rugi ya ambih blama deh ambih ke dempak nak daya
0: betul. Lebah kadang-kadang bakal kita ke beli di kemakai kutiau guriang contoh kaku. Lebah tanya apa mana yang main di guriang kita mi deh kutiau tu di kembali sebungkuannya. Nah ulah nyempak kita sih kok. Kita beli ke sebungkuannya main mas sebungkuannya ulah pergi dua. Nanti yang nak main depan nak kerwa. Jadi nanti bab mi tu setemu aku banyak kita itu
1: tanya. Makai bakal
0: daya mi tu. Ya lebah mi tu di mendaya jarang urat kemakai mi celap. Mito ya baru pandu angkat alu mesti kamu beli ya.
1: Aku nanya main spek kau tadi celap.
0: Ya, udah nyadar celap. Angkat kini baru punya nak bakal asai di terubah nyumaya. Hanya aku nanti mito, bah aku bu kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat beli atau simpan. Yeah. Tentang utanya kita pun mito ni mesti jual paket kelimpari migi kaku. Nanti kami matanya. Nak aku pikir siapa saya jual orang. Ha?
1: Ada yang kenyang asep, asep goreng. Kuantai asep sudah girau pagi nyadanya keempat baru tengah hari. Ngai nyawa aku, ya mesti empat kalanya.
0: Oh, yang nanti dah dangat, lain lah saya dah dangat.
1: Lain lah saya.
0: Bakal nutrien ya, oh nutrien. Nyawa kau punya pakar pemakaian. Nutrien ya, kurang lagi.
1: Amat tu. Ya tadi, meh nyawa kita ikut dah umur kata. Lemau kan nyebuat na tuan.
0: Oh, jadi ya, saya ku hari majoriti peninggal kita ikut nyawa komen pagi tu men mayuah madah ke makai baru rumahnya utai ke jimat lagi betul ga nanti kita mikir logik nak makai di rumahnya jimat tang kadang-kadang kita ndak boleh nekat orang yang ke selera ski makai beluar
1: cara pun dalam kan jadi kang anu orang kenang yang makai beluar yang kaya sikit ronak berapi
0: lagi bukan nama bisnis kena teriak sikit dia masih tanda menyumai lagi berapi nak tempat berapi nak keruak lagi kena bisa kan kena sponsor kena
1: bisa apa bisa
0: okey jadi ya nyata kita mulai sari tahun ni men ba 2 pagi wai nak berasai mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari Pukota Media Aksepuri Kuala Lumpur ne nyoba boleh dah dirah
1: merapat
0: gonya bertemu baru mumpun dulu kemudian men.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan di Perbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh laksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%, hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia E-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Keperkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2046. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu, 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti Agi Sejarah di tempat Tungak ke Zon Tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja RM14.4 juta di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaid Idrus Muhammad Nur. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedak di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkia Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi ngau pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu, Dudi Arila. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berilang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
4: 9, 10, 11, 12.
5: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
6: Lapa di sangau? Nya usah tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun. Tadi jam dia tu pukul 9.
6: Senang ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nak penglama tumbuh akar tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 9-12 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info di kunci ke DJ sangau.
5: Hai deh. Hau, datuk aku ningah radio YFM. Ngena temu bincang aku tau.
7: Segmen rentak 9-12. Merenang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 9-12 YFM.

Ya, peningat mayu 14 minit lepas pukul 9 pagi lagi sekolah sejalan dengan kami Bawa FM. Bawa 9.12 untuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi ya. Terima kasih yang ngagai Mim Meliza ngau mega mujab. Sudah bulan kita bawa pengerak pagi. Ini dia datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Akal aku lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawal info kini ya. Terus duduk dengar ke radio, ngambil ke nyadi ke penemu rama, bala peningat kita. Kagi mendiang ke YFM bakal ke pagi itu. Baiknya kita dengar ke kami, nak radio atau ke RPM klik. Kelimpah harinya lagi kita dekat dengar berita, ke dekat dikongsi. Mula program kami hari YFM Sibu. Nama kini atau pengawak. Sama-sama kita ninggal lagi out pukul 9.30. Ya, berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching. Sebelum aku tamat konti, dia gaya hari kita cukup panas buat luar dia. Kelebih lagi kita bala peningan ke guna ke gaya hari ke mana. Ke benuang apa kebun kini atau ke ngerja pengawal bergagak ke rumah atau ke mega guna ke gayari ke badas gagak mindahkan kita ya yang kuang mana di mana raya Kuching gayari ke badas amat lalu pihak mega ngagai bala peningat kita ke badapur yang kanya benuang ngirup ke pagi kita. Tambah ke tucum pangan diri tanang nambah ke manis sebab pemakai dengan air hirup kita ya sama-sama jangka pengerai ya 17 minit lepas pukul 9 pagi setiap lagu kena mungkal awak Y912 kita ke pagi tu setiap lagu ke dibayar Heli pelakon.

ke berentak sentimental ke namrinam kita ke pagi tu wala peringat kita ke agi miliah YFM ya. Selamat pagi dengan kaya peningat induk kita pelawak ku mayu peningat induk kita di rumah pihak mereka bala-bala ke benua gawak jam ke dia tu ya. Selamat pagi anak.

Ya, lagi kita dekat Bulai Ngau Margaret Remang dari YFM Sibu. Bersenimai ngau sebengkah pengalami ke dekat di Atul ya. Jadi tu berkawal ngau Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihar 2026. Ke udah berlabuh di Atul 21 nyentuh ngagari 4 tu ya. Kalai dekat ngelumuk ke pemekuh industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang ngari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sampai Menteri Bahupi Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke Bihas 2026. Akan yang kaum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang bak penentang tebing Sungai Kuching diadang dekat Gempuruk lebih hari 400 penyerta. Kalai dekat di Pasuak 12 Bengkah Menua ngau 133 raban ti manang ke produk halal. Bak 6 pavilion besar ya. Jadi ya, program tu diatur upaya Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk bergulai ngau Kaunsel Islam Sarawak. Hanya semengkah pengawak ke benuang diatur di penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi ya, peringat mayu sebentar kita bergulai ngau Margaret Remang. Agi menilang kita ngau lagu-lagu. Lagu ke sekali itu, lagu ke dibaik Sylvia Banyi. Ya, terus berperindang kami.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman laju nuan bisi intan dikembuan leka ngau tiwen Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa lekang gautiun Matthew

0: Nya tadi El ngegu ke dimai Timoti. Nyadi peringat mayu ah. Udah bersedia ba arus telefon kita. Margareta remang ke dekat mic ke kita ya. Berita di Sibu. Hello, Mac. Ama.
1: Hello, Nen.
0: Selamat pagi. Capu ah kita lah. Dengar aku hari tau.
1: Ya, capu. Terang dia dengar, Nen. Terang.
0: Ya. Okey, pelabak aku terus ngagai nuan kia tentu bisa pengawak ke dekat di kongsi nuan ngau bala peningat kita ke pagi tau.
1: Okey, terima kasih Nen. Beri selamat pagi ngai semua bala peningat kita ke bisik mendiang ke kita sebuat by YFM jam kerja tu begulai ngaku Margarita Remel mai ke kita hari pun hari pengerami hari Sarawak renggat menua Sarawak di dataran Tuntung Kubujang di Sibu. Kalai hari itu ianya kebenar ya hari kedua tajapan ke, kita sama belak nemu hari nyadi hari Sarawak ianya pergi lah 22 bulan 7 tang di Sibu di itu nah ya udah berangkat hari kemarin itu Nen yang tu ke pergi lah. Jadi pagi tu mengawak ke benua diatur atau ke baru dah tembok tu ke bandar ya jam kerja tu. Nya kebuahnya raga ada dinga inya bawa zumba tu dah baru dah tembok kalai mayu lebih kurang 5000 iko mensia mayu di Sibu di tok bisik ngau masuk apa zumba tu tadi dah bertanda masih dah dia sudah mulai peluah yang kaum KBR kami Puan Jenny Achan sudah sama ngau dia hanya main-main orang nenen dia banyak pengawal ke diatur abah zumba pagi tu lalu tidak ia kedatainya nah ia bisa nerima lapan tidak kedatai tu berapaan deh bisiknya berapaan bisiknya hari JKKK apa yang mereka bisiknya hari sekolah hari mayu tidak tu kedatai lalu bisik kira ke anugerah tidak atau bisik perayaan sebagai kumpulan atau ke tim ke pemadu kreatif atau pulai ngagai SMC Sibu Municipal Council dia mega tim ya ke pemadu ceria atau hari sekolah SK St. Mark di Sibu apa yang mega tim ia ke pemadu mana atau tadi pulai ngagai tim diberi nama tangkas berbisa nya tidak tu tadi disemai prize pulai lepas harinya bisa mega cabut tiket nasib untuk bala rapan tidak kengau berzumba pagi tu. Jadi udah tembok tadi ya lapan pengawaknya mega di Gulo ianya yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti ianya sapi menteri pengerai Malaysia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak semoga dalam pun ia kemega sama ngau Gulo ianya Datuk Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak ia kemega menteri di kira ke ngatur program atau ke ketua ke ngatur program pengerami nyambut hari Sarawak di renggan menua Sarawak di Sibu di Tok. Lalu dah sudah tembok pengawaknya tadi sudah nyuak ke prais saya sudah akan menang lalu tamak ngagai talan nur ngatur pengawak pemandang mengenang sejarah Sarawak kini penumbuh menua kata Sarawak tapi yang mereka mengenang pemansang di menua Sarawak di itu dalam kemah pameran Hari Sarawak 2026 tu jadi sudah saya bisa berjalan meda video montaj hari pun berkini pengangkat kini tahu datai Merdeka Bulia Puan Merdeka 22 hari bulan 7 1963 nyentuk ke pemansang ke diasai kita rakyat Sarawak untuk ke diatop hanya usai ke dipandang ke pameran kita kemah pameran Hari Sarawak 2026 sama belak datai nyanin atau ke sama belak ngulu yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin atau tadi megak ingat Dato' Len Talib ingat Dato' Len Talib ianya kapan Tun Sri Negeri Setiap Kuala Rajang ia akan mereka Menteri ngatur bandar pentadbiran tanah dan mereka alam kita Sarawak sama bela bisa data di tahun nen, mayu saya kita tadi nya perkara atau ke pengawal ke bisik nyadi pagi tu balan atau ke kemah pameran hari Sawa 2026 gau balan pentas utama nya mai zumba. Kini kita nyebutnya main atau ke tanda nen. Tanda nya kok kita nen tanya pulai ke pengerai gaknya.
0: Yeah.
1: Ya, dua itu perkara atau ke program ke diatur pagi, mua ke pagi tu. Lalu, kaunya ngelansak minit-minit mua ke lemai tu lagi, lagi bisik pengawal ke diatur, inya majlis kesyukuran ke diatur bak masjid An-Nur, mua ke lemai tu lagi ni. Lalu, bak masjid An-Nur tu lagi, dia pengawal tu di dekat di Guluk. Tau ke dekat di sama belak di Dao inya kemarin udah muncul menyanyi diatur pengawal bersemayam beraban tau ke semayam hari agama tau ke pengarap bukai kenen pelabur aku yang muncul ke report aku bah hari pengerami hari Sarawak renggat menua Sarawak di Sipu
0: okay.
1: Ke hari itu pergilah mandah ke kita baru ke program kita kebukai atau kuatur pengawal kita kebukai lepas pergilah tentu yang mayu lagi
0: pengawal yeah.
1: Program ke diatur okay, terima kasih Nen lepas beriawan waktu hari Sipu Mike kita berita hari Sarawak di Sipu itu
0: yeah, okay,
1: terima kasih
0: sama-sama mau hanya tadi pengelola program kami Ma Margaret Remang ke mai ke kita berita pengrami ke benuang ya di atua di Sibu jam ke di atau ya pening udah lagu saya rintan dia kita dekat ninga ke lagu pupu bangsa ke udah disediakan Elmer dan Johnny penglama sejam.

Baik, lagu Kedibai Wali Band, lagu dikenal kita ngepun ke program lagu-lagu pubansa kita bakal ke pagi tu peninggal bak pagi hari 2 hari tu. Okey, jadi Wali tu ianya Siti Raban Music di terbilang asal dari Ciputat, Tenggirang Selatan, Indonesia. Lalu Wali Band ditubuh ke kena 31 hari bulan 10 1999, ya. Jadi asal ya band tu kena nama Fira, udahnya ditukar sebagai Wali Band, ya, yang tu ke Sarito. Raban tu bisi Frank nyadi vokalis, Apoy pemain gitar, Tommy pemain drum, Ovi main keyboard, ngau mega Nunu nyadi pemain gitar bass, ya. Jadi Raban tu peningal dia tu udah tinggal 4 iku aja. Laban Nunu tu tadi udah keluar tak ke pansut hari Wali Band tu, ya. Jadi Raban tu mega peningal ngenatai ke lagu bak dalam genre pop rock, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, belada serta bisik mai lagu hits etnik Melayu, ya. Jadi bak sepemanjai karier sidak tu, sidak udah mujur ngasil ke lebih 6 EP album ngau berpuluh EP single. Jadi lagu keterbilang bak tahun 2008 ianya nengah single hari album keterubah Orang Bilang dikeluar ke ianya Dik, lagu kudah dipenang kitanya tadi ngau egokah aku, ya. Jadi ditiah ke info ya ke bisik dibaca aku bak Wikipedia untuk peningal, ya. Video muzik ungkup kedua-dua lagunya tadi, ya, nerima sambut tik cukup mana ngau lebih 3.5 juta iku orang ya ke medak hasil hari kerjasama ngau pelakon drama Indonesia di terbilang ianya Shirin Sungkal tik nyadi model bak klip video tu tadi, ya. Jadi berita ke pemadu baru berkawan dengan Wali Band tu peningah sampai lama tu kudah sida muju ngatu konsert besar ba Malaysia ianya Wali Kembali 2026 ba Stadium Hoki Bukit Jalil. Kira bisi 12,000 ikut orang bisi datang ngau medak konsert sida Wali Band tu. Okey, terus mari kita ba program lagu-lagu pupuansa pagi tu peningah. Kudah terlegit kita bisi lagu Kedibai Alan Tam Pengio, setiap lagu Cantonese pernah kita iba Y912 tang sebenarnya tu lagu Kedibai Roslina Pengrindu nomor 1.

kita, api tok maut lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

will be alright. Lagu kedai Alan Jackson peningat. Tahu ke nama kebenar ya hanya Alan Eugene Jackson. Dia kada ba tahun 1958. Siku penyanyi ngau mega penulis leka lagu di Amerika ya. Ia dikelala ketegang mantai ke gaya di kumai neo-traditional country biar megak nulis mayuh lagu Yempu ya. Jadi Jackson udah ngerikut ke 21 iti album studio yang kawum 2 iti album Christmas dengan 2 iti album gospel kelimpah hari 3 iti album ke Pemadu Terbilang. Okay, jadi Jackson tu peningat siku hari artis muzik di Pemadu Laku sepemanjai ia ke belagu tu peningat tau ke sepemanjai zaman kurang udah nyuang lebih 75 juta rekod di serata dunia dengan 44 juta dijual di Amerika Syarikat aja ya. Jadi ia udah bisi 66 itik lagu ayan ba carta Billboard Hot Country Songs nyadi hari 66 itik lagunya ngau 6 single ke dipandang ke 38 udah manggai ba 5 penduduk pemadu atas lalu 35 udah ngerebut penduduk nombor 1 ya. Jadi hari 15 itik lagu ke udah manggai ba carta Billboard Top Country Album 9 itik udah diberi certificate multi platinum. Jadi ia megak kalah nerima 2 anugerah Grammy, 16 Country Music Association tau ke CMA Award, 17 Academy of Country Music ACM Award serta nyadi calon mayuah bengkah anugerah ya ke buka ya. Jadi beritahu ke pemadu baru berkawan dengan Alan Jackson tu. Jadi Jackson tu tadi di Prambu dia akan ngatur konsert ke peludi ya kena 27 hari bulan 6 2026 tu peningal au kebuah konsert ke peludi ya tu tadi peningal tegal ya tu tadi bisi penyakit Charcot-Marie Tooth. Kayaknya tadi info berkawan dengan Alan Jackson. Dia baru aja udah menenang kita tadi peningal. Okay? Terus menenang kita bak lagu-lagu pupu bangsa pagi tu peningal tu lagu Korea. Menenang kita bak pagi hari 2 bak program lagu-lagu pupu bangsa. Lagu kena baik Kim Yang-woo by Chen by Fat YFM Y912.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengan hirup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main longgai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mak di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri, kenapa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi jangan tu dalam mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisik itu sih. Selalu ngeruk di tau, dia
0: kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton minsap itu, Sam?
1: Eh, nanti, ini ngawak, nanti orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak itu, nuan nemu ndak. Salah nginsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih, aku selalu nginsap. Nanti ke orang lara sih.
0: Ya, mayu orang ke ndak mendak nuan, kini tak kengeng lara nuan, kini itu aku ngan nuan semija itu ngelara nuan itu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masuk ke 300-nya.
0: Tahu, nyamai aku main untuk makan. Nggak enak sponsor aku. 300 mesuk ke nuan.
1: Bau aku kap jalan ke luar. Kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang terlalu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Lur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan lur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.
3: Radio YFM.

0: bah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngante ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi, nuan dekalaya. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maga no dekat mudah terpawah hari jalai dekran jua simpang ngelantak orang ke pejalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh ke penusah ke bukai.
1: Eh sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi natai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, Siti, lagu talent berenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi terpeningan. Lagu kedai by Pixie, Chop by Mod, tau ke Way Too Cute. Jadi Pixie terpeningan ianya band Indo dari Thailand. Jadi tumbuh ke LIT Entertainment ya. Jadi raban tu bisik tinggi ikut sidak ya. Ianya members Pama Ngau Inko ya. Raban tu udah resmi debut kena 11 bulan 2 2021 ya. Ngau single sidak ya. Ianya Dead. Jadi kena 4 bulan 10 2021 peningah raban tu ngeluar ke single kedua sidak ke the break nama Mutelu. Jadi kena bulan 12 tahun ke Sabah bergulai ngau album khas LIT Entertainment tu ngau version kedirimpu lagu My Present Aripat Vorapat. Jadi Pixie ngeluar ke single digital Deja You kena 17 bulan 7 2023. Di udahnya dipasuk ke bergulai ngau FYI ngau lagu tajuk baru Way Too Cute bak bini album ke terubah sidak ya kena 17 bulan 12. Kena 7 bulan 5 2024 dia Pixie tu tadi bisik ngeluar ke lagu tunggal digital ianya Fits. Okey, ya tadi info Mimit berkawal ngau raban Pixie dari Thailand untuk pendengar ikut dah berenang kita buat lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi tu. Terus berenang kita ngau lagu Kedibai Step Joe Siti lagu Sabah untuk pendengar lagu Kedazan Dusun Kadano Guli berenang kita buat YFM tau ke anang pun lagi hanya arti ya YFM segala sejalai.

penghujung lagu kedipai Raban Etnik Transmission peninggal lagu kedua penudi kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu dikena aku ngujung ke program kita pagi tu peninggal tu lagu Hindustan lagu kedipai Sonu Nigam Shreya Ghoshal Javed Akhtar Ngau Anu Malik Menhona YFM Y912.

Rentang 9-12.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAL. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program Tumegak dikenal meri awak ngagai rabat nebiak tidakkan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri keterubah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kitai bak Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu, kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow, ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayuh hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kitai din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Ya, nak berasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Ini segala sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu ya. Atau dengar mana-mana ya, kita Roman Katolik di Kuching. Laman pengawak tu peningan. Nang ya ngangau ke kita Roman Katolik ya. Ngakai pengrami makai lemai apostolat Iban 2026. Kedeka di atur 15.08.2026 ianya hari 6. Jamnya pukul 6.30 lemai. Basbuah restoran Ketebirang di Kuching. Jadi ambil kita pin ngau kertas. Kita Roman Katolik, kita ke Jati ke ngau ngulu pemakai lemai tu ya. Kita tahu bertanya ngagai Lydia. Rumah telefon Lydia 017-743-6602. 017-743-6602. Tau ke ngakai Viviana 012-808-5192. 012-808-5192. Tau ke bertanya ngakai Eric ngenak lumur 014-783-0928. 014-783-0928. Jadi sekedar hari pengawak ke bisik dia tu lebuh tu ilak ianya reunion RCIA pihak mega nyabut tiket menasib dengan pekit mantai ke pengelawa garik Indo laki dengan nembiak ya. Hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tu berserimai dengan pengerami makan lemai apostolat Iban. Jadi ya, peningat kita hari Roman Katolik ya di selata menua tu siapa ke bisa tinggal perambu dulu pejalan kita ya atau ke perambu dulu siapa bagi kita kat ngau ya ngambil ke nyukung pengawak sidra hari apostolat Iban Saint Joseph Kuching.

Ya, nya tadi lagu ke berentak sentimental ke dibaik Ramles Water. Siko hari penyanyi kita ke mujul ngakai semi final ya. Yang harap ke peninga-peninga kita ke bahagi di Selangau. Di Sibu, di muka, di muka aku bisa dengar Rita. Dia kita dekat Beraban, Angau Meda SCSJ. Ha. Yang harap ke bala peninga kita. Sudah nyedia ke diri. Ya. Kembali lagi bala sidak ke dekat Berpekir. Ke semifinal SCSJ. Jadi kru dari YFM. Ya, ke dulu ke Monica Midi maka benar cakap hanya dia ke diri ya. Lalu pihak mengat penyanyi-penyanyi kita pun nak pelawak aku belum berlatih kini ya. Nah, sudah tentu. Pekit tu cukup ngerindok hati ya. Mana semua lagu-lagu yang ke dipilih hanya endang yang mana makanya ya. Sama-sama kita medai lah. Yang lagi malam peningat ke balu muka radio jam ke dia tu. Terima kasih Milo YFM Station kemenindang kita ya. Yang lagi kita ke lagi Tabin Jennifer Jantai ya. Ajin-ajin makubah. Dan tei sakit.

Ya udah kelalu balat, temu ngadu tul ya. Lalu pihak mega anda nak ingat ya, bala peringat lagi kita ke bedau lagi makai ubat tinggi darah. Pak kita 8 ubatnya nang tiap pagi. Tunggu pagi kita berpakai ke ubat tinggi darah, lalu ubat kolesterol dipakai malam lagi ya. Bedau tindua. Ya 21 minit lepas pukul 11 pagi kita lagi berperidang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, peningat mai warna kartu ajak aku bergulang kita bawa Y912 sudah lagu kedebaik Bon Jovi kunci hati ngau lagu nangkan kenyak lagi hari Gwen sanggup aku kita dekat ningat ke cerita tuai ke disedia ke Amanda Johnny nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari sebelum kita mendiang ke berita hari YFM ngetuk muput dulu aku bye bye.

Boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandan liak senentang kurs, engkau peluang gawat kau boleh ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeri.

Disediakan yang kebelan yang pelatai ngeluk pokrentu. Kena ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses ngegainan dia serta penyulit tegetu.

tabik peninga, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 34. Nyalai bakal selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datai baru ke studio merindang peninga. Berkunci ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulu yang kemari Batu Suan ti ke 33 dia aku dah berkunci ke ngau peninga nama sekedar tuai-tuai di muka menua di Batang Sekerang dulu keliar. Dalam program sekali itu, aku agi dekat Nampung, menang dua ikut agi tuai di muka menua di Batang Sekerang. Sebedau kita menang cerita sekedar tuai-tuai sekarang kebukai. Siku hari tuai di muka menua di antara Batang Sekerang dan menua Seribas yang tuai ke bernama Mawar. Keterubah sidak berumah berantara banget ngau ulu untana. Banduannya mengkang lagi tahu di pedak temawai madang buah lalu sekedak hari peturuan ia nyebisi nyedih tuai di menuanya kemih hari itu. Penatai tuai kemenama Mawar tu ke sekarang sama serambau ngau siku tuai iban ulu sekarang ti terbilang bernama Baliang. Kelimpah hari tuai-tuai ti udah disebut aku minggu dulunya kemari ngau tuai ngau tuai ke bernama Mawarnya tadi bisi siku lagi tuai ke bernama Begara. Ia tu siku hari tuai ti terbilang mungkan tanah ili tang peturun ia nadai tentu temu buat dalam tusi cerita tuai. Jadi bos tentang tu semadi kita itu udah terpansok ke nama siku hari tuai ti terbilang bernama Mawarnya tadi nyalai ditu awak kau kita dulu limpang mimit hari cerita tuai di Batang Sekerang dah lama ngambil sesempak makai pinang. Kita dulu kejuak mimit ngagai air bukai yang ngagai air seremat tipati baili batang air ngau batang paku di pati Seribas. Kebuah kita limpang mimit di tu laban nyelepak nuan usi cerita siku tuai ke Brahma Mawar ti disebut aku dulunya tadi udahnya ilok kita pulai baru ngagai cerita tuai di Batang Sekerang baru. Jadi Mawar kita kenal di tu nya suah mengga disebut orang Mawar tuai laban peturun ya mayuh ngangkat ke namanya ya tu tuai iban banget ngolaya rili Seribas tang udahnya ya pindah ke paku Seribas di tiketeka medak ba besi sandian madah kenya babuap ya tahun ketulis dalam 1994 balimpir 162 besi madah menyinya. Di itu kita ngenang cerita Mawar tinggi gak menantu nepat sermat di peliliah menua pegain kelili. Tang sebedaunya di itu aku minta ampun ngagai peninggal laban tak bakal kebesi limpah mimit di itu nyelepak nyibar kejaku munyitu. Dalam tahun 1970 subuh aku diasuh upis pelajar peliliah menua lubuan tu berpindah ngajar ngagai sekolah SK Nangau Kumpang di peliliah menua pegain kelili. Sekumpang aku tinggal jadi ya. Dalam kandang lebih 2 tahun aku ndak ngelepas ke peluang mansiak sekedar cerita tuai tiagi bisi uliah di kingat ke sekedar orang ketuai di menuanya. Kelebih lagi tuai di Seremat dengan Kumpang Kumpang Pauh ngau Kumpang Langir. Aku ngarap ke kita kena biak ti dajar aku menyanyak subak lagi ingat ke aku lalu bisi mendiang ke cerita tu. Aku nemu kitanya dia tu nya udah besai tuai, maya udah beruang berbilik. Lalu udah nemu reti rindu dekat ngingat kita tuai tiba ai menua kita empu. Laman di tu ngau buat program ke dudi-dudi hari tu, ila aku bisi mansak nyebut nama tuai-tuai ti di menua kitanya tadi. Aku ngarap ke kita tahu nyimpan ceritanya dalam hati, tahu kau ngingat ke utainya. Nanti ceritanya ialah ditemu kita bisik kurang, bisik lapang, kita empu tahu dan nyerti ya. Bekenyak megak, nyalai bekenyak ku tuju aku tiap limpang mimit di tu. Dia tu yang kita mulai baru ngagai cerita Mawarnya tadi. Yang di bepati bertebing kanan mudia batang air, ada ulu nangang kumpang, ada yang keliling bisik sebatang sungai tindak besai di kumbai sungai Seremat. Nguan menuanya keliak bisi siku tuai ke bernama Bau. Bau tu berbini jadi keindu ke bernama Uda.
lalu beranak ke Mengguang, Bujak, Simpi, Simbol, Nyalu, Ngau Candu. Hari sudah 6 ikut dia menyadiknya tadi. Candu tu tampak lagi dama, Ngau Rita hari menyadik ya kebukai. Kelebih lagi berdalam sebut leka tusut lama Iban. Kebuah pihak lepas peturun yang mayuah ngelekai nguan menua batang air. Sekarang, Seribas mau nyentuk ke kelakak tau ke bandur kebukai di kelimpah harinya. Sekedar hari kita peninga di tuai lagi umur, tentu terlebak ninga nama candu tau disebut. Orang ketuai dalam tusut, lalu sekedar hari kita hanya nyangka siku hari peturun candu. Nyalai tentu nemu lagi cerita ini kita candu tau lebih hari tidur suai ku ditau. Kena ku dalam tu si cerita tuai, candu tu kuliah induk ti berberita jelai nama, lepas yang ukai sebina tak bajak ada jeliak mata nampai. Diumbak ngau selangkuh tubuh ti besai. Tang, megai induk ti pandai di pecunggai jari megai, induk ti dikumbai induk gar, induk takar. Induk siru, induk tau. Ku jakut tuai. Nyalai rita ya sedura nyentuk ke menua, ai bukai. Jadi lebuah sida bau apai candu nya menyak berumah bandur ke dikumbai temawai mpilik. Dia ada bisi datai siku tuai hari paku Seribas bernemau mawar depan rumah panjai sida baunya. Dia ti datai nya laban bisi ninga rita indu ti nemu candu nya bengak tak tampak andar, lalu dekat nanya candu ke menantu. Dia nyok ke bini anak ya galau. Lebuah ti ditanya mawar, dia bau sudah bini ya, udah. Nadai maya jakuk, dan tak lalu setuju nerima jakuk mawar. Nyalai leban jakuk ti dipanggung apa ya mawarnya, udah madah ke bau sudah bini ya udahnya, udah nerima jakuk apa ya. Dia galau pun lalu nemuai keseremat, dekat nentu ke jakuknya. Saya ti dekat ngabas induk ti bernama candunya. Lebuah yang datai berumah sida bau di seremat. Galau ndak tak terus napat ke ruai bau. Tanya dulu duduk beruai tuai ke nama dagang. Ya dia semalam angkat dari ruai dagangnya. Ya napat ke ruai siku tuai ke nama Manau. Udahnya baru ya duduk ngagi ruai bau apa candu. Jadi nyau ketiga malam udah galau nya tidak tai ba rumah panjai orang di sematnya. Dia bau lalu bisik ngulu ke orang ngayau ngalah ke kantu. Meda orang rumahnya ti nurun ngayau, dia galau pa lalu ngau orang ngayau. Dalam kayau nya galau mujur benar buliah dua dengah dua rawai. Dengah nya sigi ke bunga pinang ya ditinggal ke ba bau lalu sigi dibayar pulai ke paku Seribas. Datai di Seribas udah ti pegawai cebu harung dia apai indai galau lalu mansang ngambil induk ke Seremat reti nyok nikah belah pinang ngatur galau si dua candunya jadi melaki bini. Udah ti berami belah pinang nang segi kebakam ga dia candu lalu dia bayi apai indai galau nyok pulai ke paku Seribas. Rambaunya keliak serakak antara menua dua itiknya ukai utai ti semak menua kita yang maya nyok keliak. Nadai utai ke kumai jalan alun. Baka ti kemiar itu. Nyalai. Sida endang tentu lama merahu dengan hai. Jadi nyau kelama candu nyok ti udah. Datai babiliak mentua di paku Seribas. Dia ada bisi utai nyelai mena nyadi buat candu. Laban kenuk ku jerita. Nebuah ya nyok nutuak. Tak belah lesung. Berbasuk. Dari lenyau ke dandung. Nebuah ya nyawak. Belah ke labuk, nyumai rebah ke tungku. Lebuh pernah makai, belah ke pinggai. Muda utai dia kerja ya bengat tak buar berkenyak. Dia candu pun lalu berasai benda malu. Nyalai ku rundi yang dalam hati ya. Lebuh me orang kena nyok keminta aku tu ke menantu. Orang tinggal ambil aku tu, leban aku tu, kena ku penemu sidak. Aku tu induk siru, induk tau. Indu jimat, indu cermat, indu sikat, indu kebat. Angkat dia lebuahnya datai ditau, di menua ditau. Utai dia pegai aku. Tak keruk, tak pecah, belah, magang. Tanya apa kerta dalam bilik orang. Dia aku tau pihak, dia aku rundian candu. Sepanah dalam hati diri. Nyalai,
de kenal yang madah ke asai pemalu hati diri lemai siti ya candu tu lalu berencau tikai udah tembuk ke berencau tikai ya lalu ngasuh sedak kena biak ngasau sedak serumahnya minta sedak serumahnya datai ngagir ruai tua yang mawar. Jadi rumah panjai sida mawar lebuhnya kena ku ceritanya bisi 40 pintu. Lebuh sida serumahnya udah ternah datai dia candu berdiri lalu berjaku digulu mua mayua. Udah ya timri tabi tabi basanya lai ku ya. Jadi aku tua ya. Ibu balam tua balai par balap tunggal. Nak nanti kita nanya ke kebuah ku ti berencau tikai lemai tu. Laban aku tu ngasai ke diri bengat tak nadai dia nadai reti me kita kena nyok ke minta ngambil aku tu ke menantu ke batang selamat ni kena aku kita garap aku tu induk siru induk tau induk jimat induk cermat induk kebat induk sikat induk takar induk gar induk sulam induk anyam angkat dia lebuahnya datang di tu nutuk aku tu belah ke lesuang berbasuk gari lenyau ke danduang nyawak belah labuk nyumai rebah ke tungku. Pernah makai belah ke pinggai. Aku tu tak nyau mapo kereta babilan tua. Nyalai aku tu madah jadi pulai. Ngari kita menyewah. Ngari kita banyak. Piyok dia aku jaku candu. Ni ngau jaku yang munyinya. Orang menyewah ke dia. Bersama pula alamak ngenuang. Baka tiung mata kebungkuang labuah. Tak nyu sama pula ngetu. Baka jelu kena lunyu. Mata sangkuah. Nandai pun bunyi. Apin orang bukai yang nimbal jakuk ngau penemu candunya. Dia dia tua yang ke laki. Pan lalu dulu masuk ke jakuk ada orang bukai. Undau kun tua yang mawar pegalaun. Kati kun dah berkenyak. Nai buah nuan nusui ndu. Aku tu udah dulu nemu. Bukai ndak buah nuan dia baik kami nemuai. Buah nuan dia baik kami datai kita. Semua ngenak burung ketupung kanan, pangkas kanan, berjampung kanan, kikiah kanan, jelu tanah kanan. Tak burung kanan megang-megang. Nyak meh kebuah utai dikerja nuan bakal kebuar, bakal kelejar. Utai kepegai nuan bakal kekeruk, pecah belah megang. Nyak apa no? Laban kedudih hari jemah elok. Urang kadah ucu ambu icit uyat senuai bakal ting kadah bintang bulan tang kami dua ibu nuan habis lama engkau seduai bergulai setahun dua kami dua parai nadai lagi nyalai anang nuan du tak berguai buar mutar dekat pulai nanti nyok ke buah nyok tegan nuan piok deh ku timbang tua yang mawar jaku mawarnya engkau buruang ti padah ke ya nyok bakal ti bisi pengamat. Ngau pemisah laban mawar sedua bini ya sama nak gayu jadi galau sedua

0: Sejalai YFM.
1: Selamat tengah hari, di kami nabur ke berita tengah hari-hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi ke Bekaul dekat bajak di Kelantan kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sampit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Berdua Dato' Len Talif Saleh madakan perkara tu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah riti tentu katur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan batasi benua Sarawak ga upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ga orang berikan. Ia mega ngansa orang berikan ngamik ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar. Alah tentu katur penerit adat oleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif mansud kerja kutuk udah kebejadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyawari 1 hari bulan 1 nyentuk 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisik kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebaka tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalan ke pengawak Nerit Kadat dengan operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur kurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke Bekaul Ngerata Tengkira ke rekod 458 itik kes lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tajak pihak sekedar jenayah mengabisik majak nyadi kelebih lagi kes pasung ting rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes lalu kes ngerumpak genak senyata nambah siti kes. Kes salah guna dadah ditetap nyadi sebengkah ri batang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang ti ditangkapnya ditemu positif dadah. Ia bansur kerja kutuk bergempuruk nintiang bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7, 2026 kediatur Baindu Upis Polis Kontijen Sarawak sarito tadi. Berbang awalnya, Upis Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas mayuh macam bansa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit kena rampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur titip jalai kari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 megabisik nambah, kali 18 siku orang ditangkap bak 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest kedip jalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Sikur lelaki ditemu dan nadai dalam pangkiang rumah ya bak kampung Tabung di Singai Bau ngalih hari kemari. Kepala Polis Belilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madaka sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilia. Yang madaka lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu terlentang atas tilam. Lebuh adik yang ngau sekedar orang kediau berimai ngau sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai diang tu dipersa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansud ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansiat Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah dikerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau ngambil ke dipersa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Stari Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat, mulai enggak pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.
2: Lintulu 97.5 MHz.

ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, bawak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh ngaku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tu nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari wife Amy Ban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi ngeluan ke piluan kami hari Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita cerita peningan ada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat ke bisik diterima kami. Nangkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau di cerut ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Flo ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati serta natai ke lagu peminta kita. Ingat tadi tusun program kita sari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Wan.

Ya peningah lagu Ari Leo James ke punjo seput mai jam kita ngakai pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atau pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berenggari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di perambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu baka pergilah tu peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Habis ini megak pekit nyanyian 60-an tu ungkup pegilak tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Habis ini megak pekit berlagu duet persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan ya yang hari 4 24 hari bulan dia bisi pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisi pekit full battle of the band. Tentu ya bisi megak persembahan tarian ngau hari Minggu hari kepenudi dia pertandingan Ratu Kebaya ngau megak bisi persembahan hari artis hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisi diatur bak pentas hiburan BIKF kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Bala Bakiah tu tadi. Sidak tu hari luar menua Bintulu. Madah ke Nur Diau bak Bintulu itu dah penuh magang. Jadi sidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kat ngagai Bintulu kat meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu tentu ke penglikun kita lubuk kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisi diterima kami. Lagu Ribi Bisulu Angkun.

Ya, ingat tadi lagu Kena Ketabel Perindang. Jadi aku terus maca pesan ke bisik di terima kami. Jadi pesan ke Terubatuk, pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke Iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang tuai rumah Banyan Anak Gaung. Tau ke Pai Iti kuda nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu dekat di Sengai Rumah Yampu di Rumah Banyan Sungai Seruas Bakung. Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat di Anjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu Ari Lik Batang Seruas Sebatang Lutung Kelabit Lawang, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak ya Iti, Bak Lumur, 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur Bak Lumur, 019-956-4804. Ingat tadi pesan pemati madah ke tuai rumah Banyan Anak Gaung tau ke Pai Iti udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu disengai ba rumah Yempu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta dianjung pagi pergilak 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti Tuk datai Ari Mukah Anak Tutung. Madah ke pemati lakia yangnya apa Anak Kota. Tau ke Jamping Anak Mujab. Tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban melayan. Bak Sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban melayan di Sebangki Pandak. Batu Berbini Atas, Baruah, Suah Kapal Melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nanga Kumpang, Rasau, serta Kapal Melayan Bak Menua Lubuk Antu ke Na'ala disebut di tu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik menatai bala nak ngau kaban melayan ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa Anak Kota, tau ke Jamping Anak Mujab, tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Udah nadai lalu mayangin tu ngau ngubun yang tu ngantik penatai bala anak ngau kaban melayannya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai Ari Cili Anak Mulai tau ke apai John madah ke binia Imah Anak Santuk. Imah Anak Santuk tau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan. Ianya bak rumah Nelson Anak Surau ngon Nancy Anak Lanju bak Durin. Sedar dikelai kantuh Anak Cukung di Teluk Bulat. Melapi Anak Ikat Menyadik, Kabar Melayan di Selangau, Tutus Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuk, Kabar Melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung Penasuk, serta Kabar Melayan Bukai kendaklah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliat kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili. Bak Lumur 016-358-8854. Tau ke ngage Joseph Anak Cili bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngage Suzy Anak John tau ke Anyuak bak Lumur 010-663-1980. Jadi ku nanduk baru pesan tu madah ke Imah Anak Santuk tau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disengai kena 21 hari bulan 7 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 bak pendam Batu Burak Sibu. Lalu ke Siti Tuk
pesan pemati madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau ke apa hitam. Udah nadai kena 1997, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, malam tu 21.7, ianya hari tu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3.22.7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabar Melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Buah Rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kakiwung, serta rumah pemakai Rabat, Baksaka, Nyelutung, Tembawai Labuk, Tembawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri 20 Rumah, Lidung 42 Rumah, Buyong Pandak, Kabam Lain di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat 42 Rumah, Ngau Sebangkui. Jadi kita diminta datai nguluk pengawak tu. Lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawal ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih atau ke indai bada atau ke milu ngena cara jalan sembiang kena hari 3.22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji atau ke ganji merio sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak merio 6 buah rumah Merindun 11 buah rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 buah rumah Panjai, Sermat, Kabam Belayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Kabam Belayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung Rumah Sibat, Isu Semunjan, Kabam Belayan di Sedarat, Tuan Masami, Langkang Ngkili, San Ugul, Maruk Atas, Ngau Maruk Baru, serta semua Kabam Belayan Kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas uliat tu. Jadi inya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami, jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengulau program Rut Ampung, buat program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berpindah ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah data baru nanti yang hari dua bawa ngelat ngari hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bakaul ngau menua nemu kita kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau ya bisi kau dah mayu agak ukai keng lima itu dan kedekat itu suai kau tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi dah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya, jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau mereka dengar. Jadi menua Iran, subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisi nerima bantah laban nama Parsi itu ukai nama tidatai dari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi itu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia. Ianya nama sebengkah raban bangsa ti diau tungak ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia megak nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran. Labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya acak ti diau buat menua Iran. Tang meh kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peningah. Udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935. Perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti notis. Nucu menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah. Ianya lebih seribu tahun sebedau Masihi. Ya? Sebedau Masihi ini peningah. Nyalai ya, pia mega bakbub kitab pengarap lama sidak bermenua Iran. Nang ya sigi bisi disebut, bisi dikena jaku Iran. Nyak meka buah Persia, ngau meka Parsi, diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peningah ya laban nama Parsi ukai nama tidatai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau. Nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua titik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi buat kita pengarap sidak menua Iran. Ya? Nyak menua Iran. Lalu ke siti itu menua Iswatini. Iswatini peningat. Jadi laban nyak udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland rakyat dari Switzerland. Dia de Raja Swaziland tadi ti bernama Raja M. Swati lalu nukar nganti nama menua sida tadi ari Swaziland ngagai Iswati. Amat genya peninga. Nanti kita ninga aku kan nyebut tadi Swaziland. Ko mai kita Switzerland ukai Switzerland. Tang mea Swaziland. Bisi nama Swaziland kebenar ya. Bisi menua. Bisi menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu sigi sebengkah terbilang kau menua ke mana mat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah agi menua peninga nak sebakar duit tu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland. Dia nyalai nyak meke buah Raja Swaziland. Tiba nama Raja M. Swati.
nukar nama menua ya, menua sidak tadi hari Swaziland ngakai Iswatini ya. Jadi pengawal tinetap ke nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini, diatur bersrimai ngau pengerami nyambut hari bangsa tokah hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke-50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti dengan nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madah ke Iswatini itu mai erti tanah orang bangsa Swani. Ya, nya asal reti nama Swatini itu tadi dari bangsa Swani. Reti nya Swaziland itu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadagi ngena nama Swaziland, tang diberi nama diganti nama Iswatini. Iswatini itu peningan nang siti jaku asal sidak bermenuanya, lalu nama Swaziland itu kebenar ya nama Inggris. Tidika ke British maya zaman dunia lagi perang suba. Aruh ya ke sidak kenukarnya peningan eh. Labannya nama injau, nama Inggris Swaziland itu. Nyalai ya sidak ya, nukar nama menua sidak ya, ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peninga, ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saru nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninga. Lalu bisik sekedak madah Belanda, madah ke menua Belanda tu Holland ko sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saru penemu lapannya. Tang kebenar ya Holland Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands nama asal menua tu ianya Holland ya. Jadi Holland Belanda Netherlands sama sama menua sitik menua ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sida antadi tokoh rakyat sida antadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai tokoh bak baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peninga, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena jadi nama rasmi ngau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kok kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawal berkaul ngau pengawal perintah teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh nanti kan nulis surat jadi cap surat atau kepala surat atau ke letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kaum nama tim main bol Belanda pan ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda nanti bak pengawal ti berkawal ngau perintah serta maka tim main bol sedaya ngena nama Netherlands. Baka menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Semanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Semanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi. Ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak? Tam bahagian Sri Aman tu mayuah. Pegai baru bagian Sri Aman tu peninggal lubang tu. Bagian Sri Aman. Ngkelili pegai Sri Aman. Kanya tadi. Ya. Jadi ke Siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peningah. Pengawal nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peningah. Laban sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi teka dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peningah nadai jauh bida. Tak sepaka aja. Minak berbida buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya Kazakhstan. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila
Q-A-Z-A-Q-S-T-A-N. Munyi ke belajar ABC kita itu peningan eh. Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya laban terubah ke dia tu yang kena K Kazakhstan tahun baru 2025 ialah kena nama Q-A-Z-A-Q. Ke dia tu K-A-Z-A-K. Jadi Kazak ngam ke Kazak. Nah betul munyi nya peningan. Nanti kita setuju-setuju mengaku kah? Kedia tu banyak kena K-A-Z-A-K sepilih yang dia Kazakhstan. Lalu tahun baru ialah kena Q-A-Z-A-Q-S-A-T Kazakhstan. Jadi kebuah sidak langgur namanya langgur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau keperintahnya ke dia tu aki dalam proses transisi atau ke nukar sistem nulis sistem tulis sidak tadi ke dia tu aki ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic sidak ke nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi ianya ngena urup ABC Rumi tu ABC peningga ya nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uci kita Google ya Cyril C Y R I L nak sama ngau urup ABC kita ini nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 suba lalu dia tu sidak bak peringkat ngalus kagi ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngagai tul sistem tulis ABC tulis urup Rumi kadek dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisik 26 urup tang tulis Cyril tu bisik 42 urup. Nyalai perintah menua Kazakhstan di Kadiato tadi dekat nyemaka kasidak ngena sistem tulis antarabangsa ianya ngena urup Rumi atau ke urup ABC. Nyalai ya. Dia dah tembuk nyila. Sistem dah tembuk ila sistem tulis sidak menuanya dah tembuk. Dia ada nama menua sidak ya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega. Nyalai ke penudi itu peninga Republic Czech. Ya. Jadi menua Republic Czech dekat nama menua sidak di kangau panda aja. Ngai di sengkau mengau nyebut nama Republic. Ya, jadi di kangau nama panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republik Czech mayanya ianya Miloš Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sidak ia dikangau ngena nama Czechia nak gi nyebut Republik Czech. Lalu penemu ia dipersetuju rakyat menua Republik Czech lalu tahun 2016 Republik Czech ngena nama baru ianya Czechia. Tang peningah nama baru Czechia tu semina dikena sidak ba menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai, aki ngena di public check. Nyalain nanti kita berarti ke lumba ngau main Olimpik tu tadi, aki ngena nama di public check. Laban Czechia tu semina dikena sidak bermenuanya aja ya. Yalah, udah nemu kita ni peningam. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tanpa perencing, tucum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari dari YFM Iban Bintulu. Agak bergulai dengan aku, Cheryl Ludan nyentuk ke penghujung program. Jadi menyik aku tadi, bak tusun program pukul 1 kita bergulai dengan DJ Flo. Kalau ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama nak topik ya sehari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo. Ngotomuai ke minggu tu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi ya temuai ku kengali hari tau peninga yang nya Puan Rabai Bagong. Yang siku penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Pintulu. Selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Ah, mana berita ni? Oh, tu cum aja atau muai kata ni. Jadi ya peninga perkara ya kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu. Inya berkawa ngau jalai kita inya ga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Nah, okey jadi ya keterubah tu Puan Rabai dekat nanya nuan tu. Bekeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke umur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Oh. Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu bekeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batu. Jadi jari ti berpegai ke igi penyakit kebisi HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman. Nembiak kebisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih git nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu tau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, Siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut tau ke penyakit HFMD yang nyak nyaga pemersi diri ngau pemersi alai diaul. Jadi cara tu berguna benar laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit kebukai. Kedia tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pemersi diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab ke pertama ianya tanggungjawab apa indai. Ianya apa indai patut nyaga pemersi diri. Nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban nukar ampin nembia nyedia ngau mela pemakai sidak ya lalu sebedau makai adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembia. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembia baskula ke bisi alai nembia bermalam entik ba skula ke alai nembia bermalam nembia dekat diasuh nuci gari puak atau kecadar sidak yang pu nyembui tilam engau pangas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bili alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh hige penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar ba skula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembia tindu, ayam kena sidak main mega. Laban nembia batadika tu ya agi berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ne. Jadi kita berarti ke agi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadikanya, empain tu nemungin tu direknya tadi ne. Oh, nyalai sidak itu berpangai ba pengajar kelebih agi ba sekolah atau ke ba tadikan dua sidak ya belajar. Laban nanti diperhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai orang ke mayuh agi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi nah. Au jadi ngarap ke sama berarti kenya. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisi pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Okey seminak bala peninga laban nuan tadi bisi nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar mega ngau orang kenyaga dembia tu okey.
1: Jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pemersi tu alaban besar amat guna kena naga penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak mian nyak kebuah kita ke pindai atau ke pengajar patut ngajar nembiak mien awak kesidak ya uliah nyaga pemersih diri empu ah.
0: Ya mumpun hari kita nyaga pemersih itu tadi neh. Lebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul. Lebih lagi maya udah pulai hari jamban, udah nuka lampin nembiak mien atau ampin nembiak mien pun patut betuci ke jari mega neh. Okey, semuanya tadi mumpun hari pemersih.
1: Pemersih
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi, sekali lagi mari terima kasih mayu hangai nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci kenuan berkawal ngau penyakit HFMD tu. Okey, terima kasih mayu.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jadi peninggal kiranya nakak mai kita bulai ngau kami dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

ya peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngujung ke jam kita dari pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, ha, Jakob Bansa Bai tu melanau di Bintulu di tutup ninga. Jadi aku sempat megak nanya MCR tu ke technical kami tadi labannya ke Bansa Bai tu ke melanau Bintulu di tutup. Nama reti Kubo tu, Kubo ko ya, Kubo, Kubo Bai. Jadi itu madah ke rumah miet bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai dengan BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergi lah bisik pekit nyurak 23 hari bulan 7 lah tau ke hari 4 Tanggelong Bai tau ke Ratu Bai pekit kumang bansa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 pekit bermukun 8:30 malam tu. Jadi 25 hari bulan pekit tarian sekolah rendah ngau sekolah menengah. Atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Bai. Jadi ngagai kita kerindu pengawak bermukun mega amai tu mega bisik bermukun. Ba pentas Kubo Bai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke besi diatur nyerumba BIKF 2026 ke diatur berengka hari pergila untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berpindah ngau lagu hari NK Yongai celap celap angat.

0: Minti yang hari dua, pukul 12:30 nyentuh pukul 3 dini hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ia peningah lagu Ari Suzeline Glow Pengrindu Nade Banding ujung kejam kita datuk pukul 1.28 minit ngali hari. Lagi pukul yang aku bawa ngelah tengah hari saritu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng ngau Mary Entain. Nah, sidak tu tadi benuang medak live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kuang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bising nanti ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship kedekat diatur pegila Pak Gereja St. Thomas Bintulu ianya St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9.30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu ianya Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakob ya kediambil tahun tu ianya hari Mazmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sida berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya nyadi 7 tak ko objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 tika datai nyadi merik terima kasih ke penglantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian Gerata Menyak Megak Uliah Paking bak Ndur Compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking tu tadi tu kepalan dua kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisi light refreshment disedia ke pengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba Menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Ianya bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 ianya pergila hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu ianya Gereja Anglika bak Bintulu itu pukul 7 lemai ngagai pukul 9.30 berambai ke leka jakuk ya ke diambil hari Mazmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa di ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Okey nyak sungkah hari atur pengawak di atur bak Bintulu itu nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peningah.

Pihak Megak pergilah Megak Peningah 22 hari bulan 7 lah, pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari ba Naim Paragon Mall bersembai ngau hari Sarawak dia bisik pengawal merik darah hari kediatur sida hari Hospital Bintulu. Ngagai kita ke dekat ngau merik darah tu sama-sama ngenatai ke diri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi megak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk pengawak merik darah ianya BMC Hospital hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawal ke merik darah agak pelilih menua Bintulu di tu. Jadi intik pergilah nada hari kita tahu megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okey, kita gitu terus berperinang-peringah. Ngau sitik lagu hari jadi kami semampai saya.

Ya, lagu Nyelium Belalai dari Jessica Timah. Mai kita yang ke jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi Tok Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawak Megak ke bisik dekat diatur bak Bintulu itu ianya pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu bak Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 11:30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kat nguji sukan muatai bergulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu ngatai ke diri ba palan ke di patah kunyak tadi. Tu muka Peningah berkawul ngau BIKF 2026 muka Peningah. Upis pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang. Kenagam pengawak nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkah hari pegilak tu Peningah nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 lah kelimpah hari drone tik dikemendar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi tu kena nentu ke penglikun pengelancar pengerami serta pengelantang ngagai semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dur palan pengerami tu sudah ditetap menjadi zon penerbai nadai drone. Seminat drone rasmi sudah menerima pemendar hari Raban berkuasa saja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu Elak Peningah. Mengambil gambar uliah tang anang ngena drone. Okey, kengacau sudah ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti titik Megak Peningah sudah mengedak namanya gudi atau ke layang-layang bisik diterbaik ke bala penyerta tumuh sidak ya lebak ku malam mana ge laban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingka sidak ba gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Di pukul 2 tu lagi kita mulai buat program Kini Kita Sari tu. Lagi terus berperindang ngau lagu Ari Ju Yaya Ngapuang Lalu Aku.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Sitik gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi bepalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah ari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salue ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter aritika stasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai ti ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai ti niki aritasi kampung ti gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sida ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana bakal ke dia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitiah ke cerita tuai ti diturun ke hari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah ke gembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak ke dia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayari tu. Nyalai tukuh batu lawi kenyalai jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai semina berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sidak kedikik selalu ya patut berengkah. Jalai sidak ari tanah tinggi, ngelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglamak berapa hari. Sidak patut nengah jalai tipu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pun mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tu meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tu siti ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia gi ulih ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua, budaya, legenda ngau cerita lama, ia megak jadi saksi pejalai hari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip guna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bak penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, ku datai baru, berkongsi ngau kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Udan, pengelola program kini kita sehari itu. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ia peningah lagu Ari Dara Helena Perau Umit ujung kejam kita datuk pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 tuk peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi maya tu ilak. Pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe.

25 hari bulan 7 Gwen, 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Heli Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Dia megak persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group, MJS Majestic Shed ngau kumpulan Sri Rampai. Itu antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, agi terus berperina kita udah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nak kiranya di kirung kita dengar live TikTok kami Bintu Live M tau ke dengar live Facebook RTM Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

Yep, ni ngah kita udah datai ba segmen pesan Nino Ati. Jadi kebenar ya tadi peningah lebuh aku ba TikTok tadi ba live TikTok. Aku bisa mai bala peningah kita ke benua mendak kita live ba Bintulu FM. Sama mendak penerbai gudi. Laban ulih di peda ari luar konti to bisa 2-3 tik gudi benua terbai bisanya kebesai. Bisanya kemiat. Jadi aku sempat beranau sidak tadi peningah. Sidak emadah rami jadi ku madah nanti kak kita kaku nanti uliah anang pulai hari meh laban nanti muak ke malam ya tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati lebih lagi gudi tu tadi di terbaik sedak bisik api bisik LED jadi ngage kita ke bisik anamnya tentu ya bala nak tu tadi gagah mau medak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta amunnya ku anakku karai tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana ngai ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gi penyakit tadi jadi kita boleh megamai anak kita berjalan atang dalam kereta aja medak penerbai kudinya ke namai peluang berengkari pergilak nyentuk ngagai hari minggu. Okey, jadi aku terus berengkah maca pesan Rindu Hati ke bisik diknate ke peningat kita. Aku dulu maca hari TikTok live hari Aina Lowat madah ke diri hari Dubai ya. Jauh tu hari Dubai ya madah kita live live TikTok tu tadi. Nah, udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang hari ini. Brother CD ya selamat ngali hari ko ya. Lalu yang madah ke hujan hari ko ya. Okey. Nya peningah kita ba live TikTok. Jadi kunguin ngagai live Facebook apa lambai. Selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengawal hujan kami di Bintangor itu ko ya. Robert Ganja Robert selamat ngali hari ku selamat berjalan ke pengawak. Zack Ming hari rumah minggu di 100 selamat tengari ku ya. Jadi sidak di 100 Datuk Benung Mambam tu ku ya. Jadi salam ngagi balap ningat ke bending ke radio baka ke tengah hari tu. Sandy N selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak minta lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati. Sama ngali hari megak ngagai Lana Kangi Enjob kue mambam gaya hari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu mayuh mambam gaya hari jadi ngarap kena ribut bila balai membaka bak sibuk kemarin nah. Aku meda bak okey kemarin 2 hari keudah tu tadi tungak ke Sibu Jaya ribut bila balai nyentuk ke mayuh namanya atap terkebu ngau sidak ke bak tamuk dia megak bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengawal minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari Miri tu selamat jalai ke pengawal. Rini Sabai selamat jalai ke pengawal minta kami di Serikai Datuk Benung Hujan ku ya tuk sejam ku dah tuk tadi yang madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan dikena merendah semua ke ngaliah hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawal gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis kami selamat berjalan ke pengawak ku ya mambam menua mayau sari tok DJ ku ya mambam nanti ba kapit tadi hujan nanti ba dini tu tadi mambam tadi ku medak Serikai benua hujan megak jadi abad dom mari simpan si munjan minta putar ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenaklah dirintai ke dituk ngau punah selapu hari serian hujan kami ku ya. Selamat jelek penguat lalu minta lagu hari ini Utai Orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peningat kita hari TikTok ngau Facebook megak lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit agak mulai bak awak ngelah tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati. Lebih agak bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu out. Hari Udau Ansa penuang hujan bak durian kuih pedis mat. Mai perengka pengangkut jam ke diatu. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau kuya. Pemega Doris Inga hujan bak Sibu Jaya kuya. Jadi Lin Ari Seratuk salam Seratuk kuya benuang bak Wat Induk tu madah kediri masuk hospital nyau kak sebulan dah ya diau bak hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau menggak ngoyak bak TikTok tadi aku madah ke Panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak nasib gak bisa boleh medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang ngagai Facebook tu Mary Ubon Martin selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak kue panas di pujut aduang Mary itu minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang dikena emrindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Biar mega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut dagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngali hari tu DJ awak sikut tak madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nadai ngawak nadai apa nama minat hujan aja. Okey, Datuk ni kena Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tu kuya. Okey, ingat peningat kita di Kenawit.

Sinun ini sama berjalan ke pengawak hari miri tu kue ya. Jadi bak miri tu ribut di miri tu kue ya. Jadi yang minta lagu meligai pengerindu hari igu itu ni dikena Emrena derimpung ngau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Rubin samat ngaliari sama berjalan ke pengawak treat panas mata panas di Semarahan itu minta tebah ke separa lagu dikena Emrena semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganeng ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Mary Antain, Juni Ben sama berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak miri manah tang mayuh muah ko ya lalu minta lagu Ari David Tilly. Nuan David Till Nuan Seminak Berduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi kita terus berpindang ngau sitik lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita megak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

Ya, lagu Patah Kelidi dari Dom Romeo, mai jam kita ditutup pukul 2.50 minit ngali hari. Agik bisik 10 minit agik kita mulai bawa gelar tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku ngona ka uli nguji maca sekedap pesan rindu ati ke bisik dikenata ke kita. Aku ngepun kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari ba rantau jalai ba menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Suelin ngau Nelson Eru. Mali pula ke bini nuju semua peningang ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu untuk nah. Okey, terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Gani yang kebisik mendak kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke separa lagu hari Ita Medin dikenak merena semua orang kebisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan mengat DJ. Okey, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawong sama ngali hari Mambam hari bak sebawah minta lagu Requen Sanggup Aku. Kennedy Ama sama ngali hari ku ya, minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai berlama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu. Bisik peningat kita siku Ari Marki Jaun Ari Jonggu Seoul South Korea. Jadi yang madah kegai hari di Korea dia hujan jam kerja tu ya. Lalu ahui minak nyapa aja. Jadi peningat pelabak ku nyak nakak kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya agak kita ku dah boleh ngaku kenyawa di jam pukul 12 tu tadi nyentuk ke pengujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngapula program kami hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi temu baru kita bawa ke bukai. Aku lengkap ke kita ngau sitik lagu ke mayuh dipinta peninga kita. Lagu ari Wardrock Kaban Sampai Mati. Mumpa dulu ku. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIYFM.
3: Rontak. Hari-hari.
4: WAIYFM.
2: Segulai sejalai.

Lagari Luzim ngai tu di Merina kita ba wifi mungkal mega segmen rentak ngalari sari tu hari 2 21 bulan 7 2026 bulan aku dan Stephen kita gelai ba hari 2 sari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi terus ninga ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson lagu hari yang ke diberi nama Okai Lawa Okai Sobon terus berperindang ke kami YFM segera sejalan 24 jam sehari.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

kedai bak jalai ku penglong bak puat pasal sibu udah ngus tengah hari tadi. Kalai polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari opis bomba sibu central di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya. Lalu nakak ke berita tu tadi, nakak berita ke digagak tu tadi, dia pengawal madam kapi agi benung di Pejalaika. Nakak berita tu tadi sejam ke dah lalu, kira ke pukul 2 ngelari tadi pengawal madam agi benung di Pejalaika. Kita ke rekam dah video tu, kita boleh mendapat berita RTM Sarawak bahawa Facebook ya, boleh mendapat kita video ya dia malam lah. Api itu balamat ngangus ke kedai ya ke bak puat pasar sibu tu tadi. Okey, tak pernah kita bak Facebook berita RTM Sarawak. Kita tinggal ke Gwen merindang kita ke sekali itu. Sanggup aku.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyala gori heli bado kiro hagi bugelai ngau kami ba YFM tu jam ke teruba kita bugelai ba YFM Simon rentak ngelari kalai ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat inga ke hashtag nembe aktif. Okey ba hashtag nembe aktif isi dekat brandau ngau selinggar mata ari lubu antu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau seduaya boleh dipedak kita ba Facebook YFM Iban serta begau boleh di inga kita ba radio mega dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuk dengan pukul 5 terlebih. Okay? Dan terlebih bisa info berkau dengan World Cup 2030. Harap kita mendengar lagu tu dulu. My Kejaman. Kumen menyarung.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, sigi lemah kok nagi ya. Laban nak nyamai hati ngaga ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

baru tahu ke dengar ke kami YFM 21.7 2026 kita akan ngintu hari pengada serito. Selamat hari pengada ngagai kita ngira ke panjai umur boleh pengidup ke lantang serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngah woke up 2030 ke 2026 tu tinggal ke kita spend hanya di champion kita ke penyokong spend ni tadi merik pengagati meh ngagai kita kau dah menang tahu ke kau dah uliah nyokong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur buat 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenaran ya, ia ke diatur ia ke Amamat Nur ngatur World Cup tu ianya buat Spain, Portugal dengan menggap Morocco. Okey, di tu kita berunding ni Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu siti menua buat kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi di kita berarti ke map antara Spain, Portugal dengan Morocco tu nak jauh ke sedap ya. Kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco dengan Spain tu bakal kita meda Malaysia dengan Singapura penyawah ya. Nak ada jauh dah Morocco dengan Spain tu tadi ngambil ke contoh ya. Maka aku bakal Malaysia dengan Singapura kita meda ya. Kira aku bakal sempadan Europe dengan Afrika antara Spain dengan Morocco ni tadi nyambil ke buah ke tahun 2030 dekat diatur bah tiga bengkah menua ia ke amat ngatur nak lah ianya Morocco, Spain dan Portugal. Ok, nama kebuah bisa menobukai bakal Argentina, Uruguay dan Paraguay. Tu kebuah laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke Terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedaya boleh juara ke Terubah dan ya Argentina sedaya sudah boleh nombor 2 pekirnya subak serta Paraguay dipilih laban sidaknya tadi Siti ajak tim yang kebisik bak gerempuan main bol mainin subak maya tahun 1930 subak ni kemeh kebuahnya tadi main ke Terubah renggat grup dekat dia tu bak Paraguay Uruguay dengan Argentina main keterubahannya dan main kebukaannya lagi dekat diatur Nuruh yang disebut kota tadi meh Morocco Spain dengan megak Portugal. Ok, ni bekal dengan World Cup 2030 mesti special meh laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur. Ok, ni main bekal dengan World Cup kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu nak tahu perugi apa ngerugi tu akan nak jadi.

Belama hari Paulus Morris. Datu lagi kita dekat Bugulenggau Isi serta Ninga Kerandau ya Bugulenggau Cynthia Chong yang selinggar matahari Lobuak Antu 2026. Oh dah tu lagi sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak nyangka bertemu.

0: segulan sejalan.
1: Ya, lagi berkelengar kami berentak dengan leh hari. Terima kasih hingga kita kagi mengkang milih YFM jadi ke Siti Ari Station pemerintahan kita. Jadi apakah selama meh nanti hari 2 aku dekat berkelengar nembiak ke BC datang lagi konti YFM. Jadi kesari tu betul Ahmad laban BC berkelengar selingan matahari lubuan tu tahun 2026 bakal kena pedak kita buat Facebook YFM. Bermu aku tu BC Cynthia Chong. Hai Cynthia.
2: Hello BJ.
1: Nama berita
2: mana?
1: Tahu. Jadi tuk terubah yang datang ke konti YFM.
2: Ya, betul. Terubah yang datang kita.
1: Ni nuan nang segi dia di kucian di tuk sekali ke berkenai ke asal nama mak. Kita nama dah mesin.
2: Uli ya. Aku tu memang dia berkucian tapi aku gawa bersibu. Sepenatai asal aku sebab kami dia berinkili din. Berumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Sinong Ulu yang kelili. Dannya maya aku form 1, kami lalu pindah ke Kuching, laban aku school badito. Dannya lalu stay ke badito sampai sampai aku form 6, terus dia badito, dannya sampai aku lanjut belajar sebagai UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing. Sama aja lama gak udah dia bing keliling. Hari lama hari lagi hari mid dia bing keliling sampai ku tahun 6.
1: Kira ke asal tadi nang ora kucing itu merti ya.
2: Sikit dia berkucing 8 apai ku pu apai ku empu pun data hari bau.
1: Nuan nyebut tadi nuan ke penudian nuan nampak pelajar nang ngekas
2: degree
1: bawa USM Sabah
2: kan? UMS Sabah.
1: UMS Sabah. Jadi nama kos kedambi nang dia neh.
2: Kos ambi ku ianya social science ba international relations ba UMS. So international relations tu yang banyak belajar pasal political study.
1: Okay.
2: Foreign analysis. Ngau mayo utaya pasal politik dunia kemaya hari tu. So nyak tadi pelajar aku maya ba UMS Subah lah sama 3 tahun.
1: Tahun. Okay. Jadi dia tu no dah kira-kira dah kena ke? Ngati ke diri dah habis. Dah gawak mah dia tu ne. Dini nak gawak dia tu dah sin?
2: Dia tu aku gawak ber Strong Energy. Jadi customer service consultant. Ber regional office ber Sibu. Ber Strong Energy Sibu
1: kira
2: lah.
1: Kira mayuh mah orang datang bertemu dengan Wan Din.
2: Iya mayuh.
1: Udah tu mai hage orang ada tay bertemu ngasin nak tegak kau bertemu ngasin ni lah Cynthia. Okay Cynthia lah nuan nama nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisa penakan Cina tu kini tak ke kini nuan madah
2: bisa danya apa yang kumpul Cina Hakka hari bau
1: okay.
2: Danya apa indai kumpul Iban hari kelili.
1: Nampak juga Cina kan?
2: Nemu Hui Chang Hui. Sebab pan sekolah Cina hari aku tadika nyentuk ke tahun 6. Danya alu mai aku secondary laban ku sekolah asrama penuh. Nadailah aku belajar Cina lagi. Laban ku ngambil bahasa Cina lagi. Tu saya.
1: Atang jakuk berketuk jauh boleh ne.
2: Boleh.
1: Ke apa lagi jakuk Cina?
2: Ya, apa ku laban sikit jakuk Cina ngau kami berumah danya indai kami pun jakuk Iban. Danya kadang-kadang pun bisa mix ngau English. So berumah kami bisa jago 3 jenis bahasa.
1: 3 jenis bahasa.
2: Ya.
1: Semuanya tadi kira ke nemu magama bahasa yang tadi minat baka jago Cina tu tadi nanti nulis tadi pelabak aku mah engkau kurang gi kini nuansin tak ya.
2: Boleh nulis bahasa Cina. Te nulis jatuh. Engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typing ya nemu gi laban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kat practice memang jahit lah tulisannya. Lama dan nulis.
1: Jadi bukan nuan kegawa SCBD Sibu tu tadi nak reti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah buat nuan tu tadi lah bantik bakal bisa orang kedatai customer kedatai ke nuan tu tadi boleh terus jakut Cina lah nuan
2: jakut Cina lah buat Sibu kan mayu Cina pucau. Jadi datai berkaunter pan sikit bedak mu aku je alu jakut Cina. Sedak ya so auto nya deh. So, biarlah nyetok pun mai penglebihan agai kumpul.
1: Oh, jadi nanti kita berhati ke Beninga. Nanti kita mendak bawa Facebook FM. Gama Cynthia tu panas sikit beka Cina-Cina. Nasi anak Cina katik ke dan. Jadi nyak mata dek Cynthia mimik berkawal dengan Dini no belajar. Pian muka nyeng kawal mak Dini no an gawa. Lalu tu tadi bedah lama kau dah no dah bisik engkau rabu pekit. Ba lubaan tu, pelilih lubaan tu 2026 tu tadi. Jadi minta Nuan nusui cerita penerbok Nuan hak bulan ngau sidak ke sama ngau Nuan ngambil bagi buat paketnya.
2: Sebenarnya aku bisa join duite paket sebedal maya ketruba tok truba ku join paket kumang. So sebenarnya aku nak dai kangau yang paket kumang luban tu laban aku sengit ada terfikir kangau orang pa paket kumang laban aku ngasa ke diri sangat busy kerja. Tapi nyame laban inai kumpu sangat menggalakkan aku ngau ari maya ku age bias bedau to. Tapi aku tongai laban aku kan gawa ngau study. So masa yang ku studynya aku sambil ku gawa. So aku nak kisah lah laban ku nadai dia berumah. So yang ada dia pun cuma mada uji ngau paket kumang kaya. Sin ku ja lah ngai ngaku tengah. Laban aku na minat tai tengah deh. Tapi laban umurku dah tu macam dah kamanggai 26 dan ya dia cuba nanya baru kan on ngau orang pikir kumang ke ya dan ya ya pun sebenarnya ya register aja nanti mada so
1: udah register baru mada
2: ya tapi nya untuk betung pun
1: betul
2: mayanya badau ge pansut ya ke luban tumpu deh dan ya dah mada ya telanjur register pikir kau ke banyak datai ga poster ke pasar lu bantu deh labanya mada ya ke belu bantu hanya untuk orang yang pilih lu bantu so aku macam betul ku join ke pilih belu bantu tu laban asal kami pun ari pilih lu bantunya kan so aku pun like okay lah boleh lah join ke lu bantu tu dan ya ngumpul lah nyadik ku tadi ngumpul ngau lah aja dua-dua kok ya ngambil pengalaman tinemu kok ya laban okay semua orang kak join paket kumang tu okay semua orang bisik pengalaman kak join pas semua so dalam masa itu tadi aku like okay lah boleh lah aku merit peluang ngagai kumpu kak join paket kumang tu laban aku nemu sitik kelemahan ku ianya nan nemu main data saliban
1: okay
2: ngau aku pan kena kan buat nak ngenak bahasa Iban nak percakapan seharian aku maya bekerja deh. Laban jarang berjaku nar dalam bahasa Iban. Kau nantu. Laban jaku Iban tu hanya percakapan biasa harian ya bagi aku kaya ke orang ke memang menelusuri bahasa Iban tu. Soalnya mereka macam okay nengawak cabaran lah tu. Aku
1: nguji
2: aja lah. Danya yang paling ku ingat danya belajar. Laban mayan adat asal Iban tu ukai semina ngajar taja laban sebedau tu aku macam merundiang ke main adat asal Iban tu nya ngajar taja dari nemu tu yang bukai so aku pun tadi google ke baru aku nemu bisi orang Bejawang bisi Beramban ngau mayo utai main adat asal Iban tu ya nya sangat menarik lah actually labanya adalah siti budaya kita. So aku medak ke okay. Walaupun aku nak nemu ngajar kan paksa agak aku belajar. Belajar meko ke diri.
1: Benda YouTube. Nadai orang ngajar.
2: Nadai. Dan ya pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar. Ajat batangai. Labanya sige. Lantik lah dalam ajat batangai.
1: Ni pengalaman nak belajar ni ada sin?
2: Banyak orang pegawai yang maya ngajar. Benar maya ngajarku ngajar. Tapi mada mesti kan nemu ngajar. Tapi semua. Malu kita nanti kita nak nemu ngajar deh lah banyak siti dari budaya kita yang patut kita biar ngai belajar kok ya belajar meko tu tadi dan ya maya kan bisa saringan kan untuk orang pekit kumang so aku milih Bejawang lawan aku memang nadai masa aku kak belajar ngajar apa semua so pulai ku gawa okay buka lah YouTube belajar lah aku tu tadi ketua orang Bejawang padu hal itiak kerja lah so aku pun mantai ke tengah sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke Ai Ansa okay berjauh laban ante berjauh kan ya bisa tune tapi Ai Ansa ya cuma bersampi ke Ai nya
1: iya
2: so nyalah saringan dikenal akunya di saringan.
1: Oh, nyak keterubah ya.
2: Iya, keterubah.
1: Keterubah ya.
2: Sangat-sangat keterubah ya. Lah yang aku sangat nervous mainnya laban kita kan nak kalah joy.
1: Ya, aman.
2: Dan ya dah lah, aku ngasih ke diri udah tua ya. Bah, ngorang. Orang enggak gibie. Macam okay lah, tengah awal lah. Sekali itu aja kaku gak. So terjadilah ngorang pekit kumbang alu masuk final.
1: Jadi laban wan tadi bisa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minak belajar dirim pun ada orang ada orang ajar ada YouTube. Jadi utainya tentu bisa penanggul benuan ke bakal nuan ya meh laban teh di pedok nuan teh di dingo nuan gau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
2: alu lain
1: bekeni ke nuan tanya deh praktis ya ketika
2: praktis ya sitet tips ke beri orang hafal suara lempo maya dek besampingnya tadi awak ke dek maya dek kini pan dek ninga suara lempo jadi dek jampar ingat so nanti bakal tiunnya tadi cubalah depan send recording yang menyadik kumpul betul kata ya menyak kau ya tahu kak kaku tahu menyak alo okay lah aku prepare berkata aja lah dan aku macam record suara kumpul dan hari-hari lah aku dengar suara kumpul kak nurun kerja pulai kerja ninga awak ke jam tengah ingat eh
1: jam pagi ingat amat jam pagi jaku yang tadi nyamai gik nuan dah mengingat ya nyamai gik nuan ngalun
2: betul
1: kayak
2: lebihnya suara tempo so kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah dek lebihnya suara ke tempo
1: nanti dia tu aku ngasuh nan
2: nyamai ingat gik lama awalnya udah
1: mimit deh sin ingat
2: ayah ansah kau
1: ansah tahu meh
2: nih kaya yang saya kusarinya nih pasal saya pengayu mayanya
1: maya gawai
2: maya gaw ukai maya yang kusaringannya
1: maya saringan
2: ayan salah mayanya ya bakal percakapan biar kita biasa so kumulai dua orang tengah dua sentence lah laban bakal kumang mupu hari panggau darah nyalai aku mai aito hari rimbas bat batang lupar ing keliling ngagai panggau kita di to be ai batang layar.
1: Kira kau kenya meh leko jaku ari ai ansah ke di kena no maya semi final mainnya nak. Jadi maya nong ke belajar main asal tu tadi. Nama utai ke dasai no, nama utai ke di pedok nuan utai tu main asal tu tadi agak relevan ke taknya bo anembiak ke dekat data anembiak arbak baru dekat data itu laban utainya tadi nanti ndak hari pekit-pekit ke diatur nang siki nang siki tenggelamnya utainya tadi tau ke bo hari media sosial nanti utainya ndak dipandang ke bo media sosial ablamo ndak dikunci ke orang abalamayu tentu utainya tadi nya tenggelam ndak temu dia tu nemu meh tau nanti anak ucuk tu je mahilo nya aku ketika rundian ade
2: bakal berundian aku mas mesti ka di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban to laban ya akan kita mesti ka sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban to kan ditinggal sida akini kita ketuai subo so nepatu kita ngelak ke akini kita ajak ke ka bebiau ke ka beramban ke bepantun maya bisa pengerami bakal ngambat sida YB nepatu sida ke tuai aja deh ke ka tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai pas semua mesti ja kita akan meda orang tua nanti kita jarang kita akan meda orang dia kan so nyak pun kita mesti ka kedikan nyebut ne utai to walaupun dia to kan banyak sida TikTok Facebook orang akan lebih kepada pemansang digital to ari ka memansang ke kita empu main adat asai adat asal Iban tapi saya tu nak betul sebenarnya laban aku pun pekenyak suba aku nak minat ke belajar teh berketuk deh tapi semakin ku macam join teh ketuk makin ku belajar lah ianya sangat penting lah ngekes ilah deh alun adai gi utai main adat asai bantu nak ke rugi kita deh.
1: Ya. Nyak pan Siti hari tadi kita mesti datang hari di Rempo.
2: Ya, mesti datang di Rempo.
1: Nanti pengerindu ada pengerindu tu di Pejal tu di Asuh Ngafa. Munyi kau nuan tadi ingat ke lekau jakuk yang tadi pan. Nak kau nyajak mana nak maya nak ke belajar. Nak kau kenal sin. Nyak pan tadi Arab ke sama meh kita yang meran ke main asal tajak pan. Dini-dini nama-nama jak pengawal tentu ke main asal je ndak punas ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru dudi lah neh. Jadi nguyang ngagai amaya nak ke bepekit bo lubuk antu tu tadi rega peliliah lubuk antu. Jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya?
2: Maya kami saringan senyap sih 10 ikut.
1: 10 ikut.
2: Dan 8 ikut diambil orang ngai final.
1: Oh kita tu tadi nadai semifinal neh.
2: Bisa peringkat saringannya banyak 10 ikut kan 10 ikut orang register dan ya lo dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mandang ke main adat asal Iban tadi soal 8 ikut dipilih orang ke final
1: 8 ikut yang kau nombor jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni sedap ya.
2: Semua hari lu bantu magang.
1: Semua hari lu bantu dan rumah panjai
2: lain-lain lah. Ya betul.
1: Jadi buat sidak ya kepada nuan tu tadi. Mai nama penglandik ke daripada nuan tu sin main asal ko ko.
2: Mostly ke yang dibaik sidanya yang nyai ngajar. Bisa ke ngajar di pinggai, bisa ke ngena tawa dan nya bisa ke pantun ka dan nya bisa sitik ya ke mai kini kalau nyebutnya aku pun dah nemu tapi ya lebih pada bapantun lah. Okay. Ukai, ya daun kepanjainya. Ukai berambannya pelawakku, tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada bepantun lah. Tapi mostly macam 80% memang main kena ngajat lah. Laban ya ke paling nyaman untuk kita belajar deh, tapi pedih sebenarnya ke belajarnya. Ya, nanti orang ke sigi diajari meet, sigi landia lah ya. Nemu ngajat sampai dia tu.
1: Aman. Lepas nemu nyiku nuan ti hari mi tu tadi mayu hagi mau tay ke dipelajari.
2: Betul.
1: Okay, kita ingat tu dulu nalama Cynthia kudemu balo kemedak nuan dia tu nang yang mayu kene ke mayu gi ke ninga kene penelbok nuan tay ke dekat dikunci ke nuan guys tidak ya. Jadi kita berperindah dulu ngasih lagu ke bisi dipilih inai nampu bisi itu nuan. Okay. Tanya payah ayan buat kamera.
2: Out.
1: Okay, sini lagu dari Mawat Dayang Bintang #Nomative YFM.

0: 的麦
1: YFM
0: 社古来社家来。
2: Ya, hashtag nombor aktif pagi bukan dengan aku Cynthia Chong ngeenya Selinggar Matahari Haplilia Halubo Antu ba hashtag nombor aktif jadi kita akan bisa mendak kami ba live Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Jadi atuk ngoi yang agak tanya kebukai gak tu sin agi kak nemu gak pada lebok nuan utai ke nanggul nuan skuma nuan ke berpekit yang tadi laban nuan ada tadi nuan berpekit tu kedua kali tapi ya kedua ketiga ke nuan tadi?
3: First time tapi berdua tip panggau.
2: Ya, reti tadi dua kali banyak tadi. Jadi nama utai ke dasai nuan penanggul ke dasai nuan skuma nuan ke cerita nuan mah nama nama utai ke nyadi bawa panggau sebedau nuan ke nikit panggau kini nama ya meh penlebok nuan
3: penting gak penanggul nenek
2: bawa penanggul
3: penanggul ke boleh dipeda ianya hari ya pisit maka hari itu aku bertanding betung belu bantu dan nyari situ betung

0: Amo gangge saringan, sarito balubantu pagi laba betong. So, ni adalah salah satu cabaran untuk aku, tapi bisa penglebih ga laban nanti ku nemu nama kelemahan ku maya balubantu. Aku nemu kenika overcome ya maya betong tau. Dan ya site memory kah? Memory maya balubantu lah laban actually maya kami kan nuron bepekitnya ari orang bepekit sidin bisi sidin kenal si orang ke mai aku lah pengiring ke mayanya so mayanya lalu mereka macam kesala okay nak teruk lah cuma yang lantai belakang kereta orang mayanya so nya adalah salah site macam memory macam bagiku yang akan ku ingat lah laban walaupun utai to kind of jai lah untuk untuk nyadi mayanya tapi bisa gak manis pe ujung ya so kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kan ikat aku lagi nih anak mikirkannya mesti kak shift your mind nyadi positif mayanya all out aja maya on stage so anything yang macam pengurang dek dia akan nemu yang sentang ni dek pengurang bakal pejalai ke maya dia bejako ke so dia akan nemu dini dek akan improve afternya lah so pekannya lah aku akan improve diri aku untuk the next day maya hari pepekitnya so for me aku rasa aku dah ada terbaik untuk dua-dua so untuk next kita nak nemu aku akan berundi yang baru tapi aku nemulah di ni ya bakal macam penglebih aku ke pengurang aku lah pengurang nemulah sikit berjaku okay berjaku nama berjaku dalam bahasa Iban tempo
1: jadi hanya apa Siti Ari cara kena nuan nambah ke penemu
0: ya betul
1: bakal nuan tadi munyi kepada tadi nuan kurang berjaku Iban tak capan besar-besar amat tu berjaku Iban apa ngoi dai kini tang nya Siti Ari cara non au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jakuk ke ndak kalau didengar dia tu nya bisi ninga agi
0: jakunya ya mayolah utai yang ku belajar mayanya macam tukang kangal pemata rantau macam ha tukang kangal
1: baru
0: pemata rantau iya baru ninga mayolah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam oh begitu bunyi
1: aku lebih lagi baka bawa main nasal baka bejawang
0: iya iya iya betul
1: utai ke bukainya baka pantun utai ke main main nasal ai ansah kenal tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kenang mayuah yang kau makumpu
0: nanam kita pun nanam
1: aku lepas aku tanya pan anda mentu nemu jaku nyanyi kenyak jatang utanya tadi Siti Ari mentik jaku Melayu tu Siti Ari keunikan
0: betul
1: jadi asal aku dah salah utanya git terus
0: di kemeran
1: kita
0: laban macam pantun-pantun ke Jawa ke actually ya bisa meaning yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita tau yang pu so arinya macam jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan membiak belajar ke pasal kehidupan kita basari-sari berumah panjai so walaupun yang kena bahasa dalam yang tapi yang ngasuh kita berundi yang nama sebenarnya kak dipadah ke ya tapi semuanya bisa makna yang pu so ya sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar nih sangat landi orang kelihat semua
1: jadi tapi bekanya kenuan tajam panuan lama dah akhir ke no ke mana lama tang no dah ngelekok ke pergi tu tadi desin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tai ke di pelajar nuan ngelamok nak ke enggak berpaket tu tadi
0: agi ke belajar bisa ke aku agi ke agi ke belajar especially part ngajat lah aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita dibaik bukan dibaik lah macam every event mesti akan bisa ngajat so kita boleh ngemeran ke ngajat tu labanya memang adalah salah satu daripada main adat asal Iban kita. So, tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih agi lah. Ngajar tu lah banyak kan main jenis. Kita batang air din, bisa ajar lama, bisa ajar petang rajang. So, ya, banyak macam jenis ngajati unik hari sidak kelia suba so tepat dia ke pantun berjawang tu memang mesti kengiga cikgu tu pernah dah lihat diri susah.
1: Laban dah yeah. dengan sign eh. Hmm. Amat. Laban teh kebekenya munyi kenuan amat mato leah giat yeah. ke kerja
0: aku. Betul.
1: Tang utanya lagi entik orang kena. Tiwan
0: sama. Pelik dengan orang.
1: Ya, orang kena sikit ya nemu, orang kena sikit ngemeran ke main asal ke jakau main asal tu sikit. Nemu sini yang begini cara nuan ngalun ke jakau nyata
0: dan
1: eh. Jadi buat pemayah kita kenggau peketnya lagi pula baru buat lagi buat peketnya tadi nasi. Sida ikut bukai tadi nomada, sida ya mayuah mantai kajat. Jadi bisik sida itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke berkeni
0: nadai sige alu mantai ke diri meh sida yang namulan dia mengajat apa semuanya so nadai bisa madah sida itu ngajat dari bila-bila so aku pun sangat wah fascinated lah meh aku mendak sida macam kenapa meh aku tunan nemu tengah ngajat alunya jadi pemangkin deh ke belajar deh ke belajar main adat asaiban leban.
1: Orang bukan nemu.
0: Ya, orang bukan nemu. Napa tu ni nemu? Aku pun gaya lah. Kenyak berarti ya tadi.
1: Iya, nampak kenyak. Lepas dia tu kita bukan punya nuan pada nuan tadi. Nuan kena ke kiruah ngan nuan ke gawo.
0: Yeah.
1: Jam ngau kena nuan nuan ngatur awak nuan tu tadi. Nyak pedes nuan
0: ke. Betul.
1: Nyak main hati tu segi.
0: Ya, uli. Nampak nanti maya ke sekolah. Engkau ke uli magi masa dede lemen. Siang no belajar dan ya udah tengah hari udah habis kelas ulian dan sambung belajar macam pergi catwalk kan belajar main adat asal iban kas anything that involve preparation ya bisa masa tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalah ngasainya dan nemu bagi orang bukai tapi yang temanya udah gawat tu ya agak susah lah laban masa di limited hanya masa udah di habis kerja kah sebenarnya udah tindok kah dan ni dek pagi sebelum nuan gawaknya aja masa.
1: Iya, makanya. Jadi nuan tu tadi kira kemari kenikah tapi puji ngan nuan gak abang noda boleh gelar selinggar matahari boleh lelu bantu 2026. Jadi kati ke kenikah julu ati nuan udah tu ilok.
0: Kani kanya julu ati bekeni.
1: Julu ati nuan ke beker tidak tu ila agi ke enggau orang ke bepeket beketu ngaga ikas ke tinggi agi hari ke dia tu beker tu tadi bapak pelilah luban tu nak. Ni nemu dah tu ke nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia kini kita nak nemu
0: ah ya. Bisa ke aku kata fikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kakak laban utai tu ukai kita uliah jam sengapa dia mesti ke bisa schedule
1: amat.
0: Timeline kita impo bekenik pengawak hakiki kita leban dapat tu kan leka ke hakiki pengawak hakiki ku kan so uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti ke meda bekeni aku impo
1: jadual
0: jadual apa semuanya leban di ujung tahu susah leban nemulan di ujung tahu bisa KPI ke apa semua so agak busy yang tempat kerja so nah uli agak kak membahagikan masanya uli ya tapi mesti kak bijak lah kena aja
1: nanti tadi julu hati dan segi kak agi kak engkau raka berpikir-pikir tu engkau ikas ke tinggi agi kena nah asin jadi tu Siti agi tanya aku tu bawa maya nak berpikir tu tadi sin tai ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebenar tu tu nyamai mah tu medak buat media sosial kan gabo paket tu tadi bakal kenyamai nya buat pangau ne jadi buat nuan utai ke ndak disangka nuan utai ke beketu buat pangau ne
0: ndak
1: buat au bekenit buat nuan nama utai ke nyadi mayanya
0: maya final agi okey laban cuma berjalan ngau nyawut soal tanya tapi nyawut soal tanyanya pun laban semua orang malia de magang so including ya ke macam sida live apa semua akan melihat di magang so macam
1: zoom no magangnya ke
0: semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang meda orang kian kia cuma di meda lurus ya anang ingat ke anang macam ingat ke semua orang melihat deh cuma ingat ke nama teh kepada deh apa semuanya so mayanya aku cuma fikir fokus aja soalan sawat ngoten ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous yang tadi tapi just nengah wak pajak ke jat nalam wak terus minit aja dan ya udah
1: okay ingat lah. Kini nama teh tanya si dengan wan
0: sawat belum bantu ingat tu
1: belum bantu
0: pasal ngagak ai tua
1: nama teh tanya
0: sini cara ngaga ai tu waruruan nya. Cuan ka paginya sige dan nanya indai ko mega. Kan ini cara dengan ke ai tua dalam pagi berdop tengahnya badan nurun makeup semua cun-cun enggak boleh setengah soalannya tadi so macam kela bisa lak lah dito dan yang maya bebetongnya is pasal activity ke kau digaga nuan tinya di siko dota kena ngemai pemansang ngagi menua betong nyalah soalannya ke ditanya mayanya.
1: Kini saya te udah nyawut yang bisa udah nyawut bisa ningo komen dari juri sekali ke
0: nadai sikit udah nyawut soalannya dan nyasambung catwalk dah habis
1: kenyanya
0: kenyanya aja
1: tapi tadi boleh sawut nuan
0: boleh ya.
1: Jam minit kita beri tadi cukup boleh di ya. Kena nongo mana ne mananya
0: ya
1: okay jadi sin tu agi mega bisik tadi kau ditanya aku berkawal ngau beauty pageant tu tadi
0: okay
1: guys mina bawa pekit ke di pasuk ke nuan apa lama tu dah tentu kita berperindang dulu ngau sitik lagu sin
0: boleh
1: lama aku nemu jam tu aku merek awak nuan berjaku nuan sikit nemu berjaku aku ngetu ke nuan lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih ya lagu hari Phoebe Chloe pergi lalu nak pulai #NobyActive YFM.

0: Ya, terima kasih hingga kita lagi mengkambulangan kami buat YFM. Kita ke Bisi Medak live kami buat Facebook YFM. Nanti ingat like, komen, go share. Au, alaban nak dia tu. Aku mengulangkan selingan matahari. Pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi, tu sin ngui ngagai kak nemu ke penemu warinuan. Berkawal dengan pekit ke berkatu. Pekit ke dah di pasuk ke nuan terlama. Jadi, buat rundian nuan boleh ke tak kini? Paket ke berketuk diatur ngena cara online. Reti tadi sebut online nasi gitu anda bertemu mu anda
1: pihak yeah, betul.
0: Hari pun tu ngerjister semua nak online magang-magang. Bukan ni ke buat rundian penemu nuan. Utai ketuk boleh ke tak kini diatur
1: ngena online ni. Nanti buat penemu aku lah. Mungkin untuk macam register kah? Register nganjong audition video awalnya dengan online uli ya. Laban kita pun uli yang rekod direk kita macam nemu berjawang kah, nemu ngajat kah, terus yang kena online. Maya kita register untuk berpikir tu tadi terus upload ja. Awak kan nyari saringan deh. Tapi ante macam untuk ngadu saringan yang final kah untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir pun tak relevan lah ante bagi ko. Laban kita nak uli medak ke aslian kan utanya tadi laban utah di to kan mayo macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bukan ni penghasilan asli videonya tadi entik dengan online aja. Laban kita pun kak orang kaya berpikir to mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uliah meda secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi maya arinya te macam nerus online kita jadi nak relevan laban kita cuma uliah meda screen aja kita nolih pansi bakal zoom ke apa semua macam pakai ngepannya ke ataupun kita pun nak susah kak menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ke ataupun ya cuma medas green screen berdepannya laban ante nengah interview uli ya macam kita interview kak kerja apa semua memang kita boleh ngena online aja tapi ante berpikir tu agak kurang relevan lah bagi aku laban kita mesti kan medak keaslian persembahan orang pemikirnya tadi
0: bisi amat gamunya kepada nuan tu tadi laban yang meh laban dunia dia tu majak mansang mayu teknologi digital kena
1: jadi AI
0: yang hari nuan dipedak orang nak nemu nyanya di nemu nyanya di lantai
1: betul
0: tanya mah tadi berpanggai engkau siku-siku orang enggak engkau orang tengatur begini cara sedak ya ngena tahu ya, kengagak
1: atur ya
0: bekanya ne jadi tu mega kak gak nemu siapa kini orang ke suah engkau nuan ke ngatur pengawak nuan dari nuan ke terubah yang engkau berpikir tadi di betung ke nuan tadi dan segi ya selalu jadi tulang belakang
1: tulang belakang kempung selalu belakang ku segi inai ku ngom nyadi ku ketuai kempu denya ari sukung sida tukang kebat ku orang ke makeup ku mega dan yang ngagai balakaban ku lah semampai nyukung ku belama mereka mereka semangat jam mesti kan ngadu tau mana ila kami beda nuan so kenyala so nyala lah pemangkin semangat aku lah laban aku nemu sida yang medok sida yang pun berharap so aku mesti ngadu yang terbaik
0: tau lah tadi jadi nuan nyebut pasal tukang kebat tu tadi katikanya nuan pun milih sekali ke berkeni bisik orang ngatur pun orang ke jadi tukang kebat tu
1: kami pun milih
0: kita pun
1: milih macam kan dia tu sida yang mandang ke diri Facebook kan kita cuma milih aja. So mayanya laban indai kumpung lalu tukang kebatnya ya lu suggest lah kau ngau ngambil tukang kebat tu so aku like okay lah setuju lah laban aku meletakkan kepercayaan lagi ya deh dan dia pun dah ngebat ku ngau mana ya terima kasih ya
0: siapa kini orangnya
1: bisa ya dengar lah dengar Tiayung dan terima kasih lah udah ngebat ku ngau mana dan ya ngagai tukang kantok ku mega ianya kakak Lolita
0: kakak Lolita
1: so terima kasih dan ngagak ku baji ya malamnya dan ya dengan tok ngo mana ngo ngebat ngo mana dan ya ngasoku present diri yang terbaik malamnya lah dan ya ngagai sukung sida apa inai aku lebih nai aku tanya malamnya di balakaban ku moga.
0: Au amat ya nya nya arti tadi mayu orang kenyukung orang ke merangsang no anasin harap ke udah tu elok sin kan aku tu aja kan aku boleh lihat uban tu aja lawan aku percaya nuan sigi orang ke BC apa ngelandi penau pedemu bekaul ngau main asal tajapan munyu kuno lagi belajar tahu tanya tadi semua orang lagi belajar ke benda ya sin lawan main asal tu tadi hari-hari mesti munyu kami tu hari-hari tu belajar.
1: Betul.
0: Nada yang nakaknya aja. Temu nakaknya lu. Nada yang
1: gini.
0: Lalu tanya apa tu di kemarahan ketua atau di angkat ketua agak-agak ke tinggi agi. Nasin.
1: Betul.
0: Jadi ke perlu dia tu pelawak aku resin. Laban tua pun datai bawa awak ke hanya serikat amat gak. Jadi ke nemu gak nuan kini ke jakuk perangsang nuan ngagai belum nembiak lebih lagi. Enggak orang ke dekat engkau berpikir ambil kebanding sedak ya suah madak bo
1: media
0: sosial au ya denya media ramah bunyi kena tadi denya sedak ya bisi engkau madak datai apaan bisik datai ke tak sedak ya tu tadi ndak confident ndak ndak kenika kita pada kenika kita pada ni sida ia nadai banyak mang kau tadi ndak ndak yakin diri pun boleh kau apa pikir
1: ko aku lah laban aku pun ada risiko di ndak confident nar kan orang berpikir laban aku nemu dini kelemahan aku tapi nang awak laban utai tu semua tai ya boleh belajar ngena media sosial bis laban bisi dipandang ber TikTok bukan di orang berjawang apa semua kita boleh belajar dari dia. Anang ngasuh macam kita macam anak berani dan berani anang ngasuh semangatnya mematikan nama teka dekat kita lah laban kita pun mesti kak mansang ke diri dalam penghidup kita tapi siti yang aku dekat madah hanya anang sekali ninggal ke pelajar kita walaupun kita dekat orang berpikir uli ya tapi pelajar pan adalah satu cerminan kita mega banyak kita orang berpikir deh laban orang akan nemu yang kita itu macam bisa berpelajar nemu berjaku apa semuanya dan yang landi ya. So itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah laban kita akan ngemantai ke diri ngagai bala orang mayo okay setakat pemesai aja nang orang bukai orang luar orang meda ari live apa semua semua orang akan meda bakeni cara kita ngemantai ke diri kita so confidentnya slowly kita boleh belajar ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke yala laban tu adalah identiti kita iban danya kita mesti kan ngemansi yang kaya belama.
0: Amat.
1: So, ni ajak-ajak ke pesan dari aku.
0: mana amat? Jaku perancang dari Cynthia Chong. Kau dah bergulang dengan kita bahas dan lebih aktif. Awak ke Bala Nubia? Angkanya tadi dia tu antara nak nemu main asal.
1: Siti mesti kan percaya diri.
0: Amat. Jadi tanya tadi ukai taja pun tuan nemu ukai siti ari pengurang ya tua tu tadi nak ulang gak berpikir maka saya dah ikut dah jadi harap ke sama belajar
1: ya, lah asin
0: nawak ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala nubi arabak dudi lah ne
1: mesti ke percaya ke diri pula nya adalah paling penting foundation ya mesti ke percaya ngau aku yakin aku oleh
0: amat jadi ke penudi tu asin jakuk ke penudi nuan hari nuan mek aku
1: jadi cukup pengen ke penudi ya aku dekat mai terima kasih ngagai penganjur nya PPD L Lubantu dan yang ngagai hari sukung sida YB YB Roy ngau YB Malcolm labanda beri awak ngagai balas sida nembiak mari panggau lah stage untuk sidang nembiak ngemantai ke main adat asal Liban laban ukai semua orang kak
0: aman
1: ukai semua orang kak dan nyamantai ke diri laban utai tu ukai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngaso kita semampai kak belajar apa semuanya so terima kasih yang sida ya laban dan nyendia ke platform beketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngemasang kagi main adat asal Liban kita dan nyak lalu ngasuh si dan nembi atau belajar confident ngasah ngansah confident diri nah. Berdiri batas panggau berjaku depan orang ramai. So itu adalah platform yang sangat mana and then nangkai sebagai bala sidak kak cuba karena takut untuk cuba masih kak percaya ke diri dan ya alus raya ngau belajar me main ada dasar iban kita laban ti nak kai kita sapa lagi me ka ngemeran ke main ada dasar iban tu tadi
0: iya
1: awak kena punas
0: iya amat hanya peningan jadi harap ke semua take dikunci ke Cynthia tak japan aku nemu engkau bisik ndak kena pansok kami dua ndak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke hutanya dah teramai dedingah peningan ni Cynthia jadi lebih lagi ngagai bila dembia harap ke Datuk elok tajak pan Datuk engkau bisik hati kat engkau rupa pekit anda nemu main asal nemu mimit-mimit amat
1: cuba uji
0: aja
1: kita tak salah mencuba
0: amat kita nak nemu ni nak
1: tuah nasib kita kita amat. Nak nemu
0: ya hari no kena nemu jadi nemu dia ya. Amat nasib jadi mari terima kasih dengan Wan Sin
1: terima kasih juga
0: udah datang limpang ngagai aku gitu aku nemu nuan jauh tadi traveling hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat nur ke nuan gawak di Sibu
1: terima kasih mega
0: ya terima kasih ngagai kita mega peningat ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi udah tu elok dekat bergulang ngau temui kami kebukai terus bergulang ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kami kelebih lagi buat rentak gelah hari bye bye
1: thank you bye bye. Bye.

0: la mai. Mai FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat ini sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Soh Wai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembok digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan temu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari ni dengar ke YFM 7 jam ke penudi kita buku laibah Seman Rentak ngali hari 21.07.2026. Berita di Pantau, siku lelaki ke bumur 15 tahun di pelabak ke Lemas lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi bak Sungai Setera Pantau. PGO Bumba Sarawak madah ke mangsa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sidak tu tadi berikan nyala sidak deh. Sidak ia sekaban dan nyak tadi nak muka-muka jalannya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah nyak tadi nyelam tang nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sidak ia madah ngagai rebukai lalu sidak ia ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi empat bayar meh lawan sidak ia bisi medak bayar agak semak ndur penusahnya ke nyadi sidak PGO tau ke upis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi tiga bomba hari bomba Seri Aman serta mega dibantu polis ngam mega APM serta mensia mayu udah berjalan ke pengawak ngiga nembiak tu tadi jadi nak berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, ni berita oleh daripada kita ngau sidia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, simak tersaat Madam Bungai. Datang lagi kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Gelengau Edmund Langi. Nah, kata ajak, Seng Maruntak Ngalari YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dia din. Jadi cerita tu nginyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand dia peninggal. Ningkuah kenyang kaban, tau, dengar kita tau. Ningkuah kenyang kaban nganak tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuda nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul tau. Dia palu singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu, yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi, yang ngau kawannya sikut bernama Banjong. Ngirup seruai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup duai. Nah, sikit berbakiah. Berkabar mana ya? Kayaknya tadi. Ngirup seduai hari sitiknya tadi. Dian bak tunggak ke langkau. Ngimai umai padi. Dian beranau seduai Wichan. Ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jauh. Sama tuai seduai. Sama darpur puak. Anak muka-muka yang tadi. Nah, mu nama kebuah ke orang. Keterubah je ketawa. Seduai betundi. Lama-lama tadi nyulayan ke bunyi seduai. Nyulayan. Cakap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ke di India yang langkau umainya ada bukut siko, nama kak dek kau pedak dek tau, lengan tau, urat dawai tulang besi, kau siko nya tadi, siko nya pada nama takut kau kau dek, entik ngedek urat dawai tulang besi, kau tau nya, isi itu semin megang tau, kau Banjong peninggal. Kira pihak Malaya seduai itu. Kita kena nemu deh. Nak lama udah nyak kira. Kira kemai seduai itu. Ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu. Berapa drum. Berapa tuang. Berapa gilian. Mungkai ada salian seduai itu. Lemainya seduai. Pen. Didingau recapuah. Manjuang nak lama. Udah nyak. Nada munyi gai. Mansang udah kena. Madu ikutnya. Tadi. Balak nak seduai. Nyakap pangan dari belaya. Tuk nyudah nak bunyi terbalan naga panjang si kuknyen. Kau tidak mansang sedek ya. Medak lelaki bernama Banjong tu pindah nyung lingkang. Baru halangkaunya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau seraya mereka tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh ah, kena tukul deh. Kau orang nanya dia. Kumai ku antunya tadi gat tak nyalai na gamal yang tadi daripada aku. Kumai ku antu boyok kita ke nama pipopnya. Nyak ku tak japai ku tuku. Tak lalu ku tingku keneng. Ku ayak kita bernama Wichan tu peningat. Alu betali pawan. Orang lagi polis. Datai polis dia tadi. Nama tedah nyadi tu. Ku bala polis pengen. Jadi sikup pemesai polis. Dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah peningat lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kairu bukai tu kaban dek tu nanti ni tiah pada sana dia tu tak hari met sudah dia kebulai nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nyak metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertinduak-duduak nak lama dan ni ku pedak ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu buyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kakak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku dengan kena periwa kena pinggai penyau murang ana yang kena tukul. Jadi akik kita bernama Wichan tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu kira kemunuh kaban empu nya tadi ketegal ngumai kabannya antu buyu bernama Pippo jadi ba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan segi antu buyu antu kengacau orang
Soa nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngombai kok ler kau kai kena nemu ke kita tanya mentadi suah ngaca orang ipa orang nguji kak mangki kak negam orang eh cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari Munah Thailand deden kita mansang ngagi leman berita kita kedua nyadi di Munah Sumatera deden ia nyak di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo ja gini adi ngah kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah ngena tukul tu bapalo ngena kayu. Jadi siku ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi berbadi itu udah tuai depalo orang nak lumpuang kayu ketegal bertanya kebaya dek tu kawin digat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage sikok nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu ukanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kan nya udah umur 40 lebih tahun lalu beda boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terimansa ya dia mansa ini tuanya nah jang deknya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini ya nyuka 50 kau ini tua itu nanya gak eh bedau menyebuk punya apa tu seh kita tu igat tu seh nanti kami keliak eh nak lama kami keliak igat kau ini tua itu peningok ngayah ni ngak eh kapoknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dah Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningah engkanya bisik sekedak jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh pedih sama hati bertahun-tahun ni tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningah jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh pedih sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tu macam mutai kebisik dia mah nak muka-muka bisa kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lu de dedat de apa ini tua yang peningau ku ngunjung kini tua yang nyuluku-luku apa nama de malu ku dekat ku ini tua itu peningau oh bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tua itu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya nyama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang dek ni pangan dek dek apa kan alaku dek kan jadi kepala polis buat Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya kengujuang kayaan yang tadi ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka yang mah temu ke aku nada tu bukai tanya ya nak nanya udah makai dek kan udah kia dek kan nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pensang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di Munah China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online buat media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya terfilter filter tu tadi aplikasi ke nasi bisik dia pasang dalam telefon sekedar telefonnya tadi nadai aplikasi tau ke filter lagi aku mandah nama arti filter tu bisik sekedar telefon tadi mayu filter dia beri ya dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi nama tu nak boleh dia gagak telefon kita kemayar itu jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon aplikasi dia kena orang ubah mana ke gambar ya kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa?
nak tu tajam, nak tu mantik gambar dambe. Tangtik nak filter tu digigak dek. Gambar deka gambar A, B, C uliah. Deka ngagak gambar yang terang, deka ngagak gambar yang bersaigi, deka ngagak gambar bisi utai dia tambah-tambah, bisi utai kengai dia pedak dek. Uleh dia buai daripada dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisi dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri, bisi filter dalamnya. Ah, maka aku menyang tadi, nak nemu telefon ke dia beli aku nyang tadi, nyusuah, nucik-nucik atas sebelahnya, medak, nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita nyang tadi mana. Mua kita kebesai, nemu dasuh mit. Mua kemit, uleh dasuh besai. Mua kepandek, uleh dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nadai buat pun uleh dia beri buat. Nada jambang, nada ragum, nada sumit, uleh diberik ya, uleh dituluang filter kita kemayar itu AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di mana China ada dia nyopanya egan serah kita ke sekali itu ngenang senentang filter tu mayuah anda ngomain tak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh lapang ngai mendak tak lalat saya ibu kuyuk tadi alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nada daripada kenama siku are influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama aku ketiban ya ne. Kene ku ketiban nyebut influencer tu ne ila mengiga ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140,000 lebih 140,000 ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ke tadi muai dari ari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berendau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal indo tu tadi benung berendau live ya tadi ya ba mai orang agak live kita medak ba TikTok kini ba FB orang benung agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kubura perinci yang nyemak teluk ya aku dah dikupak gamal kuyuk ya apo mai cantik amo yang tu ko aku peninggal medak gamal yang tadi jadi ba bayangnya tadi bisi siko lelaki berenau ngo induk tu pada dalam live nya peninggal berenau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang terima dah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagi ya peninggal ana ma de gagak melaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai do solo aku ngirim dek stiker beri emai macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke deberi orang gambar-gambar ke deberi orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakuk pedak bungai pansuat ba dalam telefon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama ge jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nya reti nanti di nyimpan tanya tadi pening uleh ditukang lagi duit jadi nya mutek nyadi dalam live induk tu gagam ya tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoy ya sikat me di sano ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyek kenyit amai ke sikat kan aku sikat na ko mamanyo orang nuan sikat ko induknya alu beri ya stiker stiker nya kai ke murah-murah siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri ngagi induk yang main live. Semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal. Jadi nama tak kenyadi udahnya. Lebuah ke beberapa lebuah ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi berdalam telefon induk yang tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan gamal amai ya. Apo cukup jai ya. Ukai jai namanya tak nyalai ri utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyeplu-plu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tu nama. Baka gamal bulan. Baka gamal bulan pada hari semak gamal indo tu. Nyo tu wai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak. Udah gamal yang tadi amai-amai pansuat filternya pansuat. Nyuka mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya amat tadi gamal indo tu nyo berubah gamal ya dini nak laki tu mata keturbah cipit berenau ngindo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udahnya berenau indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skema aku laki nya hanya amat tadi peningang ngujuang ke dalam timpuh 2 jam 3 jamnya 140,000 iku follow indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansuat arek kau ni peninggal.
macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenaru dah betisi. Okay. Puan Sati, kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi, bisik duitik leman berita. Nama ceritanya, kita nanti dulu. Sabar dulu, leman berita kita kedua, round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanda ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobek padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuan anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang, senentang pisang. Siapa nindu makan pisang? Kupur nindu makan pisang tak nagang diri ya. Lapa pisang tu kelalu manis. Ah, tang bak menua Colombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai. Bekeni, kak berkunci dengan kita, tu duduk jenuh kita. Jadi, jakuk tu depan suk ke siku ini tuai di menua Colombia dia, ianya bernama Maria Antonia Cuero. Ia mandah ke pisangnya migat. Dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Aku ngujung ke umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang aja. Tang pisang untuk tadi peringan ya dalam jakuk reput ya. Dia kumai sedap plantain. Ia nyak pisang tanduak. Tang bedau mansau pisang nyak agi ya mata. Setengah mata pisang ya. Nyak ke derbuah sedak ya. Dambik sirai isi. Dia ancur ke sirai isi tadi. Lalu dempak sedak ya. Pisang dempak ini tuai tu tadi. Kena berhidup. Jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi. Dia ada ini kita meriah mandahnya meh. Kena berhidup makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuas ya dempak engo ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningat jadi orang dekat mansi amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemayang hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi gue guyap nyak maya tadi madah kena makai pisang tanduak kagik pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nadai makai utau bukai nadai makai utau manis-manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis-manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari ini bukannya. Jadi, nemu kena kita peningal pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisi ngembuan fiber, potassium, vitamin C dengan B2, manah ke tubuh ngau pengerai kita, manah ke kulit, manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun, 78 tahun ya. Umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi nyak mentadi punya kokoripun tadi agi nganti diri sekali kian yang tadi masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemandu tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tadi pisang. Anang kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama terkenya di bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengan mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira. Sikol lelaki bernama Malik Shazain peninga ia tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu peninga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din gawaknya di engineer ya tu ngadu-ngadu kekaran bas buah kilang telipaun bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ngujung ke madah ngaje bos-bos aku tu kat pulai anak aku tu sakit wah lain madik ko bosnya madah ngaje ya oh pulai me tadi pengameli tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaje Karachi 2 jam nya penerbai biluan datai daripada biluan de peninga pada biluan di Lahore maya nya benung dadu orang benung di sururi orang benung di namanya benung di adu orang mana-mana benung di upgrade orang pada biluan maya nyu carut lu tadi lorong tu kian jalai tu kian mayung orang dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninggal bayak udah dambai orang berjalai main nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kena kena peninggal aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kena kena ya ada kumai sedaya sial tu pernah kita bayar internet air sial tu terkena legit kita dengar cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarbangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita ba airport apa kenya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semua yang tadi peningan laban ya nya tadi nak dai mai pasport laban pasport kena di antarbangsa. Nak mu ko mukai dasuh hau cak ke siku benung menjaga tiket dia. Adian ya berdiri dia dek ngaur dia dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dan dia sepiak kiba dia ada suara menuju ngagi biluan terbang ngagi menua Arab dia tamak peninggal lah benar dia nemu ya biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi datai dia dia duduk ya peninggal aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama tanya di tu tu jalan yang induk biluan bercakap deh ya ni induk ke diri laban lelak deh laban yang gesah-gesah tadi lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani apa ni ngau nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk apa ni ngau mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung ngeriruah teh air ruap teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya ana mau tai tuan ke induknya nanya ngeria pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lo nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu ko lakinya tadi ko maliknya nanya ngagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagi Karachi tuan kita tu kan ngagi Jeddah kan tak begau sida ada dia peningah Jeddah nak patut aku kat ke Karachi nama aku buat kutub di tu deh kayaknya mentari caruat sida peningah nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur buat menu harap dia datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke buat Jeddah dia datai ada dia pulih nanya nama hal dek temu tak salah tamak belon besik masalah dia tu pabakku ku polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sida yang ngasuh ke depan belon tu benar berkeli kuah peninga polis suka main megai gelang kan ngelang peninga yang nyukanya baik udah dadu mana tadi nyari company belon asial tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan belon nyentangnya salah suah kita terbaik baru peninga ok mansang ke Karachi dia beli koran tiket belon pulai ngai ke Lahore nya baru harinya tadi dah suah orang beli tiket belon ngai ke Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang mana kini aku kau pulai dengan bas mendek kau orang mana ngaji apa peninggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu mana tadi nyamuk tak nyadi peninggal abah dalam laman berita kita ke sekali tol laman berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial nasib lelaki itu peningah bernama Malik Syah Zain peningah kau cakap kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam kau mereka pulai baru ngagai menua Lahore nya
Ngau tu ngak menakak laman berita kita ke minggu untuk mendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan lagi. Berdebat saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu ada aku Aristido ke sekali itu. Bye.

Okey, lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau amai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai bahawa awak sadar lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengulah program Bana Jimban. Okey, dan sebenarnya tu merenang kita ngau Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemai itu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merindang kita ke lemai itu.

0: aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam Aifaninga. Terima kasih yang kita ke semampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemah itu kita terbaik dengan Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam gaya kedekatnya di tunga ke utara Sarawak. Kelebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemah itu pengerami makan lemai appreciation committee meet Bahasa Gawai Daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena merik terima kasih hingga semua komiti yang mengucur ke pengeraminya. Berjaku buat pengeraminya, Datuk Doktor Penguang Manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang megak madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari Malaysia Mayuas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum niti daun ngau pengerami makan lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap tinentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lemah itu aku ngadi yang mayu hagi berkawal ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabakku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyau di tahun 1899 Subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai Semua Regatta labania nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus Sungai Baram tau ke Batang Baram pu nyerakup ke komiti dengan lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemain penyerakup penyulut regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang mega dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Nyadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruran nyadi fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansa di tu nyadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lumba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko tujuh kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah, ngau maka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah, pemadu mayuha peminat, retinya mayuha orang masuk kategorinya, ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nyak berkawal ngau lumba powerboard lalu bas nentang budaya penyelai regatta Baram ke semina bas sungai aja peningai ya lebuh mata panas berengkap padam panggau ngambil alih ngau pengawak mana ke budaya kelimpahnya mega bisep paket lagu bintang regatta Baram paket ratu Baram regatta kelimpah hari konsert penyerakup tingempuruk artis menua tau ngau national. Ya nyala yang kebala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu lah kami paginya kami bisa ngatur audition atau ke uji bakat bintang Baram regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai renggat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe, merindang seraya ke ngantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff power board. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang barang regata sekali lagi dekat dia tu rebak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita ya,

Jadi sidak kemucu abak pakit bintang Baram Rikata champion dekat mai pulai price RM2,000 lumo 2 1,500 lumo 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai mega dekat nerima prize saguati RM500 klaim bahari trofi ngau stipikin ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang Baram Rigata 2026 tu kebenarnya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook, TikTok ngau mega YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peningat kena oleh datai site pinta kami ya. Kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngamik ke sama-sama berkunci ke pengerami ke bisa diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Rigata Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Amat Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi badataran baru di malamnya bisa mandang ke Menasa ngepeket Ratu Baram Rigata 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumuh pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangendiri. Lalu malamnya malam penutup atau ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew dengan Mega Pinoma Band. Jadi, kena ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu peningah, kumai kita ningah ke promo tu. Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berseri main Baram Rigata 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Rigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap. Jadi promo yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Rim Jana ya, pulai ke sarang merinang kita ke angka baru datai di rumah, pulai ke awak ke lemah itu lebih muka kita ke agi berantu jalai angka bisnis kedak jalai alun kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemah itu kelalu perubahan beka ya. Lepas nanti di Kuching itu baru dah beka hujan ke lemah itu tadi. Lalu pihak Mekah nitih ke penerang Gayari ke diterima dari Upis Meteorologi. Bekaul ngau Gayari ke dipelabak ke dekat Nyadi. Abak sepengamak 12 jam. Berengkeh hari pukul 4 lemai itu tadi. Ya. Kalau madah ke hujan, abak sekedak kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Asyik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepengama 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi udah mending ke lagu hari Tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Maca dulu muka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: sama
1: Pak Yan, ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamaka merekat ke regang niang suji anak majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba penam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sekirau Tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungak Pan, Gran Astumbin, Kampung Ayu, Bakuang Aik, Sungak Aik, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri Kucing, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Tul, balumur kusung 112-506-5472 tau kenuju jenis masjid kusung 13-935-128 kusung. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak masjid ya ke dekat diatur 25/7/2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Diana atau Keme anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman atau ke bini sawi yang anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22/7 ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya 23/7 apa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampau, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ili, ngau mega kaban belayan ke Bukayang ke anda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai lumur rame kusung 112-572 kusung 814 tau kenuju sawing ya kusung 19-391-4 kusung 15. Yang tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Dua rumah banyak anak kawang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi pa rumah sedempu inya ba Sungai Seruas Bakung Merodi lalu niang tok dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ari ulu ngau ilik batang Seruas sebatang lutung Kelabit Lawang Telajin Miri di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang. Tuai rumah Banyan anak Gawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah Banyan anak Gawang tu dekat di Sungai Pala Mayu. malam tu lagi ya, ba rumah sedampu inya ba sungai Seruas Bakuang Merodi lalu ke kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon uju anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 atau ke nuju Anwar 019 956 4804. Ya tadi muka pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okay, lalu pesan ke Siti itu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai julau. Okey, jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tahu telefon ngagai lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedempu inya berumah bangun nanga bangkit entah bahaya julau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke ndak boleh disebut di tu makan. Ok, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya. Hari penyanyi lama kita ya. Naik dedemik ke lemah itu. Lagu Lelengau.
0: Tanaman, aku ingat aku sayang.

Okay, merinang kita ngau siti lagu lama hari nai dinamik lalengau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Ramansang, hanya program hari upis bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita dekat mendiang ke pertusan khas hari Sarawak, hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, nyerumba hari Sarawak ke dekat dintu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban pakar selama ya. Okey, jadi haki macam sekedar hari pesan bukai ke lemai tu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali tu hari Sabdikan Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang pinia enya niang SD Ichi Anne Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 enya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu enya ba rumah TV temudo baru jalai hub on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya. Pidi Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seriaman, Nyelam, Engkeramut, Kelau, Panggil, Gua, Selepung, Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduk. Anggau muka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu batlipun ngakai Sabdikan Andrew Prayit Agung abak lumur 017-675-0551 atau ke nucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sedempu ianya pak rumah TV temu dok paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu niang binya anak gang tau ke Indai Rus ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilak pukul 9 malam ba rumah sedempu ianya ba rumah buan rantau rembai ulu bawah habura. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bawah bura bawah celum nangga bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu kenia ngabinya nak gang ke dekat diatur hari 6 tu lah 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak. Okey, hanya tadi muka pesan lalu pesan ke siti tu ianya hari seba nak bana madah ngetah sulit ngamuain terbalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24/7/2026 lalu ngetah sulit ianya pagi hari 6 tau ya 25/7/2026. Okey, jadi pengawalnya diatur jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir
rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai seba nak bana balumur 010-9785798 tahu kenuju jali yang nak bana ya 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu kenia ngabrawang nak yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 tela ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okeynya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Aramansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Baduk Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Siti program yang kini keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri banyak. Kira aku kat nitih korang laban bala bisik dan ngasuh aku nanam sawit mayanya. Bala ya aku bisik nanam sawit, ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya. Nyamai dengan nanam sawit kosida ya. Nampaknya kira ke nintiang bulan banyak. Bisik pansuat hasil lah. Agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancis karib bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ige nyebut orang bukai yang tadi laban sidak bisi ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sigi bisi pansuat asih ngagai kita. Nya aku berengkeh lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Dia ko dekat agak nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa nyampau mesai do alai projek nuan enam pun sawe to meran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya mesti mesti 100 hektar 200 hektar kena tak tahu aku
0: lah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 ya 2012 nya. Ingat nomor berapa tadi berapa ya? Asal saya 300 baru 300 baru enggak nama tadi nah.
1: Au penyamian nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba dia amat meli leka benar ngi gak leka mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku meli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Amba pedih na mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama suba. Yo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi bisi duit menya bisi sian menya. Yo ngira ngena kubi ke dia tu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya meko
0: jadi ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawe nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawe to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawe to
1: so mayo apa awak nah, terubah kita itu dari sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang lah kita yang ngebaiknya. Nak lah ke siklo. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi dulu nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-tanya anak sawit kita nya. Adanya baru kita nyok harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti ke racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ah sisi dua lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: ada tempoh tadi kita nganti ba project lantau tadi sampai pun sampai itu sampai mengeluar hasil dari buah
1: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah dari silakan buat hasil ya pruning kita ya kini dannya ane yang keluar juga kita yang muai dannya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita yang dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dannya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke begitu tengah ya begitu deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
0: itu berarti ya kan
1: berarti kita lah rumputnya nanti itu nya bawah nah baru kita nyembre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat bedannya kita ini alapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian mereka nya? Ngeke pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita mereka ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang di deh nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mah yuang ke beri ya kira kayak bisa sekuang kini sekuang sadian kita nyam kira berapa nya 400-500 gram kini
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: berapa 3 bulan kini kini pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita ya baja ngaik ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu maiknya
0: dulu maik
1: ngai ke masam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
0: ya
1: mat setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya cuy diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
0: ya
1: baca dulu maiknya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni ulian wan berkongsi madah yang balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena luan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kalau aku 500 ribu kelabak ko. Nabat ke dia tu nyung nak nyung nak kubi ke ko. Ngerja kanya. Naban kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku barunya bisi 10 ikal. Bisi 30.000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30.000.
0: Buka tanah clearing
1: clearing semuanya. Nak maya. Bisi 400.000 ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
0: 300 guni. 300 guni, maguni baja ke berat.
1: 50 kilo lah. 20.
0: Okay, ya.
1: Buah-buah atau?
0: Buah-buah
1: tadi ya. Masih buah-buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisa 12 umur tadi, 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ke, mimet ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit, bekengkunya, tanam ku, nak sebakar dia. Kita ukai orang company. Nanti company buka air sekali. Kenyaknya tadi, ladang ya. Kita ini tanam ku peringkat kenyak ni, bisa inyak, tinggi, bisa inyak. Dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
0: Dia nama lagi bisik kepada tuan, kena pergi ke kos ke bisik dia beli barang ke pengkar ke bisik dia beli tuan, kena menjalan ke tuan itu. Gaji pekerja tu kan?
1: Gaji pekerjaannya, orang ke numbuk, buat ngambil bersawit tadi, kan numbuk kena sabit tadi. Kira 100 sekung, gaji sila ya. Dia kengangkut tadi beri ku mimin dia 80 lah kena kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang ini tau kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nya nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ialah nak kita suruh
0: siapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek maka kena di luar dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke ya. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
0: Kalau sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
0: Jadi tadi Encik Raya, kan hanya Nuan muka. Ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu.
1: Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah. Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Sekali dia belama aku nganjuang bersawir ke tuas dia aku tu. Nadai aku bukai. Nak kilangkin jauh nak kenal dia. Kan ke? Ngira mulai luri. Nyasainya tadi ke. Nyamai ke. Semak di tu kan lu nganjuang. Nika rim sesemak. Minyak. Nanti ya luri kita ya. Nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tau panjit lagi taya tusah ke kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah
0: ke maya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa mari
0: sekali mari nak
1: sekali tidak mari
0: sekali mayanya tanya nama lagi ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mari namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua ngadu ke jalai ku.
0: Tau.
1: Meri sida batu gamayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba. Untuk berdoa mayanya suba.
0: Ah, terus berdoa.
1: Saya kenyang mayan saya cukup. Bisi enggak kenyang aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: baca anda benih ha? Atau kena racun rumpan
1: ya? Racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun citein kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarimnya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuh ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titih kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berleman diri ngai buah macam maka nyabih timpuh maya ya ke buah tupai ke nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh lagi dia boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari aja sih bukai dia tadi nyak tuan saya dia
1: bisa ikut coba saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB coba bak peladang dia saya speak kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari ila dikena kemansan kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kena kak dia tu kan remai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya khusus ke namanya nambah kenyam pun
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu meh si ke nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako peransang ngagi bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun diri jadi usahawan tadi bukan nuan
1: peran saya aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya me nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nembiak baru deh tau. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang.

0: tu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan ya. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngagai sida ya. Nyak me peran sayang aku ngagai bala-bala lah. Kita ke muan sisir tu anak ban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak me penemu aku.
1: Ya kau peran sayang ini wan tadi cari ya. Ngagai bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi ya cari ya contoh itu
0: tahu belabuh dia tu lah
1: tahu
0: nanam sawit anang tinggal kediri anang temudak orang aja kita ya.
1: Ya, cukup banyak ya kau pelansa hari ini adiah tu tadi lebih fungsi kau balap tinggal kita. Unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adiah anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap tinggal buat program arah mensel. Kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main balap tinggal kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka, ke penatai misi, warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, nya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program arah mansang ke lemai tu. Nya dibakar selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Berdau kita mendiang ke berita lemai.

0: Halo, Bisi, lagu dong.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pukul pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu Jemahila. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak ulih bersemekih. Boleh kontrak dibungkus 49 bilion ringgit kenyau ritahun 2014.

Yang itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tahu ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke dikemua rakyat nyak nyadi ke pengukur ke benar. Ba jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti, bergempung hati, berbasa ke pangan diri serta sedia kawak ketegal dekat ke menua tu boleh pengelantang. Yang mengangkan saat semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawum niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikena tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Yang mekap sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu mekap dekat sama berbasa ke pangandiri. Ingat ke utai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara kenyadi kemayari tu, serta ngulih ke penglantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patutnya di ketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diterenak ke dalam raban biak. Ia megah madah ke diri ngarap ke mayu hakim biak rimnua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi jauh, kuasa kemeruan serta ngambil padi apa bidang pemansiak ngau pemansang R&D. Ia madah ke sawup terdiberi rapan biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua para benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang cerita lama tahu ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenak negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu ke diri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakut Malaysia megak bisi dipandang ke Ndorah nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak begulai ngau Malaya Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balon biar rapat paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakut Malaysia. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bahawa pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor ti nyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak ulih bersemekih sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyauri tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami Nur Merik Basa ngakai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai Riway FM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawak Ngatur Pengerami Tulih Merik Penguntung Ngakai Industri Dagang Temuai Ngau Ekonomi Menua Tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan Madah ke Pengawak Tingambik Bala Artis Ngau Raban Muzik ke Tibilang Nama Datai ke Sarawak Nya ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang tembuka oleh narit pala temuai datai. Ya madah ke penatai bala peminat ari menua luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel palan dor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya ba gempur pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahangnya Raban Muzik Rock ke Tebilang Menua Indonesia Peter Pan dekat merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ila. Pengeraminya mega sama dekat dipasu Raban Muzik Rock hari Brunei ngau Malaysia nyeng kaum Raban hari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mereka nyadi ke pelasar dikena ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak ke dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau tu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikenal mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Diulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Diperpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekah nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli CC 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai bidang pelajar tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikena ngirik penemu agak sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Ya madah ke program tu diatur, kena ngikak pala nembiak ari Politeknik, ngau College Community ke bisik pengelandia nyadi pengacara. Ngena kerjasama tu bala nembiaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawak, ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus ari siti-siti palan. Bibidio mansut ke jakutnya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar, program ikon siarawan Poli CC 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila. Kalai pengawak tika penudi benar, bicara perdana dekat dipasu 5 ikut finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi merosang nyit ke diatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tumpu ke umur 63 tahun mega udah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisi rikut ngerja penyalah jenayah kenglanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak, perasa air kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Di kena ngujung ke berita kelemai tu, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekih boleh kontrak ti bungkus RM49 bilion kenyari tahun 2014. Berita lemai itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Lama-lamai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21/7 dalam tahun 1988. Siti agik sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat tingruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuk ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasir dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kibarkan jalur gemilang.
4: Rang woman ichi huanying di 55周年 国庆日.
5: Fly the jalur gemilang.
6: Julah, kibar jalur gemilang.
7: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan jalur gemilang.
8: Sama-sama kita nginter jalur gemilang.
9: Jak, kibar jalur gemilang.
10: Gantung jalur gemilang.
11: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
12: Metuk belirat jalur gemilang.
13: Ngipari jalur gemilang.
14: Ngibar jalur gemilang.
15: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Tumegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: na pamaagi. Deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Begulai Sejalan.
1: Okey, terima kasih Habib awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknamati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti Lio Bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulang sejalan.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pang, batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, berkuang rengau, nyawa, kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai ke perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumen kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina.

Okey, hari Hibans pengingat bujang berani. Jadi pukul 8:30 malam tu lagi peningat kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Sudah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindau.

0: Okey, sampai ke ada pengrindu ya. Hari The Crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji, tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cende asa ya cende ilia.

0: si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade katapan atayang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai kadame armap ali galabi arari tanggal gamage pusat baya kadange alana ameh kadabi darat buruang abingak bete akuak mutah gana adapat pansa kadase anuar kapal gamage asap masang kadake gang age kalumang bebelat mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ka bagili langit
1: abah bagili di

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ni rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan kesebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Saya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Pada dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan. Antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenyah.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan temu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dengan rembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngaga penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
8: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
9: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalung Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
10: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
11: Aramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. anang semina ngerajaku peradak nyawa ngena penyumbung panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama, alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
9: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
11: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
9: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
10: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya.

0: mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkap dunia.
7: Pelasar merdeka,
8: pak menua,
7: penanda bangsa,
9: merdeka,
10: merdeka,
9: merdeka.
11: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Jana Mesiri.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pemerintang Malang.
1: YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.
3: Kami Loridan Kita Nintiang Ali bermacam lagu.

Di by Anderson dan ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai semua malam ngakai semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalan ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 pagi 9 malam ku menarik nyentuk ngakai okay, pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam tinggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Ngarap ke megak. Semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pun sama udah tulis ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu jalan tebal lagi bala kita ke ndak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk gini lepas pergilah ndak gawak mayu ha, macam aktiviti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala bakia kini bala kapan pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi buat tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ninga ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi itu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat pemerintah malam kita Siti lagu ke di baik Leri Silas kau lagu Subak Nuan Lawa-Lawa.

0: Pandang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat Pekit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk Pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM Sibu 87.6.

Ya, di baik Linda malam tu dengar cukup nak kudah hanya di ngol aku yang ujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke api yang dah lama tu kemarin bah kucing di tu peninggal. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kilogram dadah ia ke di pelabak ke metapitamin bah operasi meresang ngenyit ke diatur sedak tu bah palan nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 tu kemarin. Ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak sudah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki tu nyadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi megak ngayan ke lelaki tu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar Seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak perisai kemik ngayan ke lelaki tu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nya si teri berita ke bisik di keluar ke berita RTM lemai tu tadi nyalanya si teri berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninggal kita lebih lagi ke bala kita ke bisik bergulai ngau kami ba pemerindang malam kita malam tu. Ya, jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Ha, Siti lagu ke di by Lin. Nuan nyukat taku engkau pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hashtag Lengi

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam, begulai hingga waku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 2, hari itu 21, hari bulan 7, 2026. 22 hari bulan 7 tu, Kasmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tang nyadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempur ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng, mai rakyat begulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak di berpelasar ke penyerakup penegap ngau penglantan. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia, ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena tentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah kari Sarawak bukan seminat dikenang ingat ke sejarah menua dan dikenang ingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tip guna benar bahawa pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur nyengkaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebih negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai nyengkaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau begulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak mai semua rakyat sama ngericah ke pengeraminya lalu kais minat meda ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tim guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat enam unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau ke bakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalaika, lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Sikun umbiak lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput kenyelam dan ngulih ke pukat tik terkait tang udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa meda ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jadikan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Elinda Suwil, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusu.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan temu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar. Tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai deras sagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Pemelangi YFM 1.3 tegir.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIFM.
2: Tume 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu begak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningat sekali ke benung gari-gari yang berumah kini bedau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegat kita ke nyangka benung parantau jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tau ke aktiviti ya ke bisa dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat ngau lagu Sulu Kunci Rusuah.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: untung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM. Kita
1: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Antik kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi antik kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Yeah.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku dituk pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu, ya tiening derempu. Dan yang lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labah pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.

0: Azul Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak lakir putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajarannya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gau Tiun Meteo Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Gau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mit Lekang Gau Tiun Monica Allen
6: Watrof lagu Terabai Lekang Gau Tiun Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Gau Tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Gau Tiun Ramles Walter
6: Fazil lagu Lelengau Lekang Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Gau Tiun Dixon Boss
5: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
6: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
5: Tanah Bernyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
6: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
5: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
6: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintia Maridua pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, merandau aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Now return one.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sedak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngunya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri itu, au.
2: Okey, boleh. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey. Okay.
2: Tapi nanti asal usul dia sikit nanti aku madah dia tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor imai complicated.
1: Complicated, ne.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abak aku sehingga asal hari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasal hari pasai bon sibu, nanti mak aku asal hari temalak suang. So nanga temalak suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu dia tu. Abang sehingga berpindah lah, menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Yeah, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu inya Eric Abang, tau ke di kanggau kita, Eric mana?
2: Iya, yeah, betul. Eric, kanggau ke Eric aja.
1: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban uliah ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapan jauh malam tu nih, nanti yeah. Nadai program tu, tentu ya nuan udah tinduak nih.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidur.
2: Nanti nak anggap pengawal bukan saja tidur.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku mas ya mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tang tu ya aku ka minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benu ninga randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga ke benu ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kak madah ngerti hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nah.
1: Betul ni Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
2: Okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu oleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejam ada aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, ketangga ke hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ada yang minta pemendar hari apa indah ini?
2: Apa indah ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Minta ke mayanya nama aku skuba Brunei. Laban apa aku kerja bak Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyak. Aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kenyak lah.
1: Kati kenyak, nuan udah ke nyari Johannya, bisa nyari ke menua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih dari semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah. Hari bala cigunya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Ini adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temurang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira ke mayanya, kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tu. Jadi pengingat manis, ya Nerik?
2: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya
1: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mit ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yang semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku nama tu study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study nama tu keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke UiTM-nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah keringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua apa so aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar tenyak lah
1: surat khabar pekit lah.
2: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So, uji bakat lah. Uji bakat, lalu udah uji bakat. Mayanya, bapak ikut artis lah bisik. Nama tu diuji bakat sama. Aku dengan bisik siku lagi artis Eric, Chris Ben Paula. Dengan bisik Jacob Rasa. So, kami tu tadi belak diuji bakat. So, first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah.
1: Nya kira-kira perjalanan nuan remit nyentuh ke dia tahu nuan udah bergelarnya di recording artist mikroan tadi Nerik.
2: Ya betul.
1: Jadi nyak meh hari mit nang ya udah mayu pemujur di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak belama dah ya.
1: Segi adat bertandia menyekurannya ya.
2: Betul.
1: Okey Al, lagi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artis gulanya sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bising rekod lagu nuan kau sedap mainnya?
2: Bisa. Masanya, okay. nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang macamnya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Kisah itu masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagak Nuan begini?
2: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Kaya madah. Sesuatu yang barunya di... uji bakat buliah nyak dah lagu nanti ni kes lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya laba lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpu gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Bekaban. Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang madah cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Bekabannya. Ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul? Tak pun lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah. Nama lagu tu. Nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina.
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku. Nama tu nulis ke diri lirik.
1: Ngalih leka ya ne.
2: Lekai ya kekak ayat tadi. Aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono. Uji dia mari aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang ada jatuh. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
1: Ya
2: tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
2: Aku pun tak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah agak masanya.
1: Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Eric, ngetun lama tahu ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu tau.
2: Ya, lagu pas lagu rancak ke uliah.
1: Okay, namanya aku main ya, laban lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okay, Eric, tuan dengar ke lagu tu dulu. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Belinya, lambang lagi terus Ninya ke program Galeri Artis bergulain gau Eric Abang ke malam tu. Benar nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu alaman Hari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Hari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan ku tok kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga, so aku ambil sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Muji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo nama tu suka ngoya.
0: Okay, kira
1: kebekanya lah ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulan Jai tu tadi ni. Okay, okay Ri. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mato
1: ganti yang tulak lag eh. Termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-ketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kenusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne begini nak kedai tu sikit ada yang nak ketika khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan
1: kedai tu aku Sopa bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah terkelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasilah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah nama tu dibayar balak artis ya. Putih aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang bukai ngagak.
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu nya ke selalu lagi diingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric. Aku kan mau gak lagu ke diingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya.
1: Bisa beberapa itik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti hari hasil kerja

0: sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar, namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kaya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisik ngubah serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman. Laban aku kak ya pakai puisi. Lagu ayah tu yang mau tu rintihan tak ke rintihan dalam puisi ya, bukannya lah. So aku refer ya, so ia bisa mereka aku mimpi. So that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya. Laban ia bisa membantu aku untuk lagu ayah tu lah.
1: Ya, okay. Laban nuan kenusi bekal lagu ayah tu. Nyokan ingat ke lagu ayahnya gak aku tu. Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu ayah tau. Lagi tu berandau. Okay. Sila lagi bekal lagu ayah tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu ayah kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Gallery Artist.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngawa kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku 8 orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayu support aku dalam industri masanya yang mayu nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua ya kelalu mayu kenangan manis madik kumpulah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa eksiden berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak pala so ya nadai so ya nadai so ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali this pun bisa dipandang orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambik ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne, Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pan mayuah. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Okey,
0: boleh ya nak. Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan misi pengawal bukan di kerjaan nuan minta nuan musi tak kenerang berkawal banyak tu Eric Al.
1: Okay Eli. Soalan yang paling mayu orang nanya okay mayu orang kan nemu okay aku nak full time menyanyi lah sebenarnya aku bisa pengawal tetap aku aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam ngecek mata aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata masalah rambut kira begini lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah ndak tetap aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku you tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agak berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak mi tadi laban menyukuan tadi nuan bisik pengawak tetap nuan pu pengawak hakiki nuan pu kira ke nyame disebut kitanya kira ke kai full time part time ya ne part time
1: siap part time ya betul part time
0: okay jadi nyame Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanya itu dikerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi berkawal dengan tu Eric
1: okay boleh okay, aku mengidolakan mayu artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloi. Engau Maxwell Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan lirik yang seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat kalau seduai ya betul nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia of course aku memang minat Dato' Siti semua artis nombor satu Malaysia Hel Husaini Dayang memang aku minat Mm-hmm. Ya memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedoi sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih.
1: Nanti antara bangsa okey, nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat atau aku obses gila-gila lah sampai detok apa Fabio Usher ngau Judika. Nanti artis artis seribai aku Arimit sigit dah biasa ninga lagu sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikok artis ya aku idolakan sampai detok laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu. Okey, ya hanya dinyak meh pedanyi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyekeluan tadi nuan tu kai full time jadi penanyi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenak kita kira ke mana kaget kita yang pun vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu leka lagu kini begini, bisik kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngadap penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka shengo ya ya suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyalo kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya agi. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau seluai lah.
1: Ya, agi biak. Betul-betul agi biak aku masanya. Dalam umur ku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik Taiban tu, ni, Rick? Asasai Nuan, ni?
1: Berapa tahun, ni?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badalah industri. Tapi munyi kakumada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dah nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan tu punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat nih tentang industri muzik Iban jam gitu begini Nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau.
1: Okey tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad. Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba kesida Anderson Ngalai, bakasida Stella Philip, bakasida Roslina, Mia Michael Jemat. Zaman-zaman suba sida ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okay. legend bakal tidak yang kejemat yang Ciprinya Loy tadi yang Ganing Hasan yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar, ngangkat lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan, terbuka, senang kat diri.
0: Makin dari luas.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Kira-kira, nyak meh, kira-kira, munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impak positif meh kira-kira positif, makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tune lagu. Berbakat ngadu tune lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube mayuh view tadi, nama kubuah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, tak diberi sedia ada kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput batin diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama itu kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang ngawai itu digagak sedang ke diri, dikompos dan lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nadai perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita yang put industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Uliah kita guna teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai baka AI itu ia nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tuan ngena utanya ngecara kemana mana Erik?
1: Betul.
0: Okey Erik, lagi bisik jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninggal ke lagu asaiku kemainan ninggal lagu nuan seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira-kira mulai pengingat. Nih Erik.
1: Ya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis WFM Agi Begulenggau, Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya gak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisa rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Yeah. Nada lagu Melayu uliah mujur ke kita tempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban mana?
1: Ya betul. Uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokap datang bab mujung randau tu atau Eric lepas jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay. Jadi kira kenyak meh, kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric out?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tok memang hari subak sampai dia tok bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tok uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah. Artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh uji aku kan berlagu bak pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mendak orang berlagu SSJ. Mm-hmm. Aduh, one day aku kak berkenya.
0: Yeah.
1: Soalnya adalah impian lah. Munyi kurang madah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Yeah. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya, yeah, bisi. Yeah. Bisa rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tenya tu. Kira kerja aku pesan mengagai bala. Kelebih agai bala nembia tu. Sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tadi agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sida tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagak sida tu Eric.
1: Okey, pesan aku ngagak kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat berjaku dulu. Okey. Okey, nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Begini cara kaknya, nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Yeah. Aku setuju ngau seten guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisa ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anak takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anak peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawa, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook sidak, kadang-kadang ingat. Oh nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku ngano sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang aku tu rabun bah. Yang salah kita bisa rabun tu pedis mimit. Okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalau lajuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Yeah. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut. Oh. Sabar, ilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku muka radio, lagu aku.
0: Oh, isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. Yeah. So, terima kasih aja kita semua.
0: Yeah. Okey, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di-follow bala peringat bala peminat tu, Eric?
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang. Sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngo 2G. Sige lagi Eric Abang ngo 2G. Tapi aku aktif buat sige Facebook jalah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Nanya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai bak mujung randau gelir artis nyari cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: limpah diri. Terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tentang tu lagu duet Dwight Chris Burn tu.
1: Lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Arik. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi nyapinya. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru bah program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay. Bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Lau Kami Pak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merina Kita Ngau Lagu-lagu Piamga Bekusi Ke Info Berita Tetap Gati Kita
1: 12 Tengah Malam.

0: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang ngau.
1: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumbayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ya tuan.
0: Tahu lebih mana punya kecanggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dari ibu naik Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 101.3 FM.
1: Kabupaten Berenang Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulaikau kami.
3: YFM 101.3 FM.

0: tayang dari penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi, program biru ngelah tengah hari, rencang ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ucap.
2: Dia kita banyo mengas pinta dek nak utai kerenya orang nak mutem pakai cai nak hidup biluan nak tahu ya anak.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Tenderang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega dikaut naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap mau pemujur projek jembatan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kadang-kadang bila kita laki bini, dah tentu bisi cermin panjang gagau kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Dah kadang kalau sudah bini sudah kadang medak, oh dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nang agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap, nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Sekali-sekala kita medak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anak kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

ng kerajaan kita itu yang cukup manalah Laban udah ngatur ayuh macam program dari segi kesihatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayu nang segi mayu program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik tu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia tu pun doktor terbanyak lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik tu nang segi cukup mana Laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nanti uliah datai klinik sida apur ja jadi sida terbaik lah kena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesihatan bahagian dari

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda nya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Begau
1: makan yang tadi yang dalam perut dia ni sudah lundung sudah nyok ni. Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makan stres.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nomor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Uli ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin di depan. Tepen kok, pintu malan.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Tuh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanti mayu. Yes, histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di peda sidak mageng. Sebina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nanya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita brotherhood. Siku nyabak mesti nyabak mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercakap hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arti Info.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perisau, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: layak pasar itu. Ketegasan
1: nama di mulai urat banyak.
0: Nama itu mukung stream. Nama tay.
1: Anang mulai urat banyak. Anu orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu mak banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga memesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak ni ya.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Tuberculosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya patuak tau kan kasih. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperbat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB sepatuak lebih hari 2 minggu. Tabin, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena ni mayu kes histeria nampi aja ni. Leban sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah bah tadi ke yang kesemal bom mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nada arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
5: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebah di pedak sudah mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
4: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebet sudah tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi teh.
5: Nah, sendiri nyaba, aku nyaba.
4: Kita yang berandung, siku nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pendanamu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Pemerah pagi, Y, FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi, lalu bergulai sekali baru kita bawa penggerak pagi YFM Baharia 3 kita sehari itu kena 22 hari bulan 7 hari ke cukup besar reti bak kita ya pernah menua Sarawak atau lepas sehari itu meh kita itu tadi yang itu area Sarawak area nur kita diau ngelai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Ngagai ya peningat dia selampu arah menua di menua yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi ba awak timang kerba tawas nur ngulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh dalam mimpi de malam. Jadi dia tu agreement kita tentu ya udah bebali. Sebedau manu engkuku dia kami di bagiban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkongsi ke sekedar info berkawal ngga utai akhir kadi atur bak semanjai hari ya tiga kita ke Sarito hari yang dua kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gai petara hati udah nampuang seput kita ya, badunya yang jauh tu sari kagi lalu api ya megak ya minta berkat bak pengawal ya kedeka diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pihak mengambil terima kasih laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam abla kita bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian Ariah Gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat Meri. Selamat pagi. Ngagai semua malam peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamai tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke pemanah ya. Kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Saya mengaku patut berterima kasih ke semua berkat dia kuda sambut kita ngelamak ketu bersampi kita terasa Allah madu kuasa setengah buan pengasih kami ada berusaha ngelaman wan dalam pikir jaku ngau pengawak kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai maka Tuhan Jesus kudah rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah kudan gagal kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagai jalai kebetul. Ngami kami tak boleh nitih ke penekok Tuhan. Sampai itu disebut kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John. Bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Tumuh pagi hari Minggu lebuh hari lagi petang Maria Magdalene mansang lagi kubur lembedok batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang ngagai saman pito ngagai sikuk murid ke kerindu Jesus. Lu madah ngagai sedua ya. Sida udah ngambi Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Dua ralai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngamuridnya mupuk lu mansang ngagai kubur. Sedua ya sama belandok tam murid di sikuknya laju lagi ri pito. Udulu lagi datai ibu kubur. Yang kedua, lu nilik ke dalam kubur, lu terpedok ke kain linen, terkena mungkus Jesus, tayan dok tamak. Udahnya pita ke datai dunia dia, tamak ke dalam kuburnya, lu terpedok ke kain liniennya dia. Nau kain ti udah dikena mungkus pala Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linen. udahnya murid tesikunya ke dulu agi datai mukuburnya megak tamo yang medak lalu Arab laban nyentuk ngagamayanya seduaya pin merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat ari mati udahnya murid kedua ikunya lalu pulai tu jaku Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita Allah Ta'ala ti madub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulang Allah ke mati lumuka kami pintu ngai pengidup ti meruan tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggiri yang kami nuling isi hati kami ngau niat ti manah serta mega hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja ti badas oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati saya hidup lemegai perintah ngau Tuhan lalu penyerakup Roh Kudus nah Allah Ta'ala siku aja dia tu mudatai ke belamo lamo ya amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan hendatai memerintah Tuhan jadi mempunyai Tuhan bakal dalam surga penyembah dalam dunia beri kami hidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana Tuhan tiap perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama lama ya amin. Tuhanlah berkat kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi tu, maku mai kita nanyi pantun lumur 42. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu Megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuh gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Ngurai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sibalat nau dah ngerugak menung ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu maik perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu maik, untung ketubuh dengan semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya puraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai nda ukai nimpu kitai. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia nyau tu. Yasmina injau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendian putai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

ini sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak kata terus minggak peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman mitika pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur ngambil kengemlian ngomberi penerang negara bandan liak senang tangkus engkau peluang gawal kalau ditangkup sidak cemah gila ngambil ke sidak nak salah.

di pasto balan nembiak mayanya. Disediakan ada balan nembiak tiatai mulu pokrento. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelang dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengalik ti betul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, uleh ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemenyagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya ngulai

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelemai kepalan Pak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wine.

Terbaik lagu Adinaban Masterpiece ke pagi tu ngarap ke kita udah terperansang lalu pia mega sama mutus hati mai nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi lalu ngebab ke sayap ngambil ke serata dunia nemu pemujur menua kita lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kerja kutik dikeluar ke Premier Menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa yati segulai sejalai okey jadi ku yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi mengaraban bangsa nya Siti Aria Teras Handur Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menua bukai ia ke majak lama nya majak pambahar ngau pihak mega mai ajalai ke dirimpu labana ku ia madah di Sarawak leban ia madah tadi pengamat berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu pihak mega bahasa bak bidah ia ke bisi dalam kita itu hidup bergulai lalu ku ia Sarawak tu nam menua yati ngemuan maiwah pupur ban bangsa nak ngirain dari Arya Jalai Pengarap ngopi yang daya hidup tang siapa mayuh di ngemuan menua tu naya hidup apa environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu pia megak bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ia mendak ke nanti diperhati kebak menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau majap pecah tang tajap pihak Sarawak ulih ngasuh mata menua bukai encela laban tajapan kita itu tadi endak sama endak sebaka tangnya ukai pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pihak mega ngau berbahasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu lebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayu macam ubah ya ke jadi bakal bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier mulai lalau madah ke pemansang mesti kak stipa ngau nilai moral mesia lebih lagi etika ngau sama bela menggunakan akal aling mansang ke diri lalu mereka penguntung ngagai mensia mayu lalu teks saja ko itu dia kena tai ke sapi premier menua Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuihan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyeruma Ari Sarawak 2026 ti diatur dia menua sibu lalu apa pengrami atau mega dia udah hadi ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu penyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu bertahun tu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai inisiatif sains teknologi ngau engineering serta matematik STEM okey nyadinya mencari pemenah kita di menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua laba nanti nak salah aku sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu okey jadi nyak meh ngarap ke kita itu terakhir ulih terus ngenan ke strakop kita ngawa pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besaya hati ya ke bingkiang bugulai syalai laban kita ya udah wah medah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang cari tahu kita berarti ke bangsa satu narinu ke bangsa satu bangsa satu nantu kak medak bangsa satu ya utai ke ngai kita yang ujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu ok jadi ha nyapa jaya kan licah tu ok jadi ada tu lagi dikang datang ke pesan berat ya ke BC dikirim peningah semua ngagai email kami yang nyaba yfmbiban@gmail.com ngakulimparnya ba nombor
WhatsApp account kita. Sebenarnya pagi tu lagi terus mai kita semua berpendang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM menang kita dengan lagu kedepan Mr. Anthony Yusan kita pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama ini?
3: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngetai ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi Ana Miki lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia di Miri Kucing Serikai pem gak bala ke dia ba Seluku Lingga Banti yang meludam beladian kamar belayan ke dia ba Empelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke dia tu tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kena hari 2-21 hari bulan 7 laluan yang Julia Rachel anak Joshua ni yang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuh kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23-27 ke Pendam Bukit Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu sila agib kawal dengan pengusaha Rabatu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu menombor kusung 14-577-4269. Anda baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan nak ya ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari area 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan perusahaan Rabatu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor kusung 14-577-4269. Pesan yati kedua hanya setiap pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia badijia Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang pemegang bala ke dia Pasai Siwang laman aluan tu Sleman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah anyap dua beli nama anjap anak jilan jadi pesan tadi madah ke Anyap tau ke boleh nama Anjap anak Jilan tau ke inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Anjap tau ke tadi Anyap anak Jilan deka dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kepulayan ia ke di pesan diminta data yang ngesah penusah Rabatu gagai rumah jelai anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu nanti kak nemu sila lagi kawal ngau penusara batuk tahu bertanya ngagai minggu anak anjum manumbur kusuang 19-85-71-461 tahu ke ngagai pandang anak nyawa manumbur kusuang 11-12-63-92 kusuang 3 nada baru isi pesan pemati ke dikirum minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke double nama anjap anak jilan tau ke tadi inai manai udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 kamu belayan ke dipesan beratai ngesah penusara batu ngagai rumah jeli anak labang munggu sabun hajalai dijia selangau sila lagi oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempuh penumbur kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa penumbur kusuang 11-12-62-92 kusuang 3 lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piam ga ipui lalu pesan tu nuju bala kabang belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang taya batang kemaliah batang tabai ngupiam ga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngau piam ga kaban ke diau menanga ijit limbang ngau yaknalah di harintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pegila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang kena pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan nuno ngapi mangga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu adeka di itu balam mayuah malam pegila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 5 tu ila ianya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencaratai ngesah penusara batuk ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Oh yang kaya pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi ya kiru maha peninga kitai ianya tadi datai Arya Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngau piam gak bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang deka dintu bala mayuah baru mah awar tekau kaluang ulu entayah malam pegila malam merimpat 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kesan datai ngesah musah rabatu lalu ka nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor kusung 13568-5442 tahu ke ngegai dua bernombor kusung 12885-8658 dan baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke apa gitu jadi pesan madah ke bini ya, ianya kumai anak busang tau ke ini buat. Udah nada ya kemari hari 21 bulan 7 lalu niang kumai anak busang. Niang kume anak busang tu dekau din tu balam mayuh berumah awar tekaluang ulun tayah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan muasilia lagi kita tahu bertanya ngagai senang pada nombor kusuang 13-568-5442 tau kengen 2 bernombor kusung 12-845-86-58 lalu pesan yang kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku mawar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bak kerangan pinggai paku matu tanyo lama ngepem gabala ke dia bertanyo baru apalan dua stamba ulu stam semuluang ulu bala bas muluang ilai lingga munggu sawa munggu ubah ngau ya ke diau bak paku layar betuang gerana lingga banti yang seaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony adungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 hospital Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja niang Anthony Dungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 ya malam pergila 23 hari bulan 7 ba lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebelah ke di Anjung Pagi hari 5 Tuila 24 Arban 7 ke 6 Anglika Lambir jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Dungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 27 hospital Besai Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja niang Anthony Dungau anak sinja tu dekat dintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 23 bulan 7 balut 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tuilah 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang bak nombor kusung 138 kusung 8519. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirim DNA 12 nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ia ke dia bawa buku ang kandis danau pemga bala ke dia bawa kumpang pawah kumpang langir merakai nangga kumpang kelampu sermat rasau sayat bala ke dia bawa bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ia tekaluang lio ijua kabrayan ke dia bawa pedalai tanjuang tawai empat borumah pak langkang ulu langkang ili ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala Dayun anak keleman pesan madah ke Dayun anak keleman Dayun anak keleman tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu udah nadai bah hospital Sleman kena kemari ianya hari 21 hari bulan 7 lalu niang Dayun anak keleman niang Dayun anak keleman tu dekat dia senggai balamayuh barumah kunci Jalan Brayun Sriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lawrence Sabu Sriaman. Sila lagi kawal ngau penusah rabat kita tahu bertanya ngagi Mei bernumber kusuang 11-257-2-814 tahu ke ngagi sawi yang bernumber kusuang 19-3914-15 nanti baru pesan pemati ke datai area Diana tahu aku dah boleh nama Me anak kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun anak keleman dayon anak leman tahu punya tadi ya bini sawi yang anak insau udah ada iba hospital Sleman kemari hari 2/21/7 lalu niang dayon anak leman niang dayon anak leman atau deka disengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 22/7 baru mah kunci jalan rayon Sleman sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4/23/7 ke Penam Kristian Saint Lawrence Sabu Sleman. Okey, kita akan nemu si lagi tahu bertanya ngagai Mei nombor 011-257-2014 tahu ke ngagai sawi yang nombor 019-391-4015. Jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke dia bas jauh sungai tebelian serubah antulang baras bangki pandak piamga bala ke dia bas batu bini atas ke batu bini baru suah nyemungan bintuang sayat nangga kumpang rasa ustaz kabar belayan ya ke dia di menua luban tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab, jamping anak mujab tau ke apa yang langgar. Udah nadai kena hari 1 atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu. Deka di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3/22/7 baru mah idi sepanggi panjai luban tu sebelah ke di anjung pegila ianya tadi pagi hari 4/23/7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah perusahaan rabatu nandu baru isi pesan pemati ia ke dikiru muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tau ke apa langga udah nadai kena hari 1 tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dua beli nama jampi yang anak mujab tau ke apa langga tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 3/22/7 baru mahidi sebagai panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/23/7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rabat tu. Pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert anak limbang tau ke ido nya dia pesan tu mesan kabar layan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia ba siwang gawi nalah di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido nya di pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai ido tu udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau ke indai ido tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pagilo malam hari 4/23/7 ba nombor 4 hash lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kendari Kemuyang Sibu sebelah ke di anjung pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu kabelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan mati ke datai hari Robert anak limbang tau ke ido ke pagi tu nya dipesan madah ke indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indaya ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau ke indaya ido tu deka di sengai 2 malam ya malam tu ngau malam pagila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong Kemuyang Timur 5 I2 Taman Kedari Kemuyang Sibu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabat tu. Lalu ke situ pesan ngetah sudiat ngau ngupas antebalu ke datai area dayang anak kiai nyadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hemperia pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau berumah misen nanga salu rumah apin rumah timai ngau piam ga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti bala ba rumah nyuai ngau rumah belang Baklitang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngau rumah genatan di pidiak sebuti kabar belayan ke diau ba baka sebuti telajian ngau piam ga ulutru ngau kabar belayan ke diau di Miriania bekenu suai bintulu ngau kenalah di rintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kena sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setengah pas terbalu dekat diatur kena hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedau yang malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan pencadatai nguluk pengawal tu kena-kena diatur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri sila lagi kita tahu bertanya ngai Josephine Sian tahu kemir Bandung berkusung 13569731 tahu ke ngai Jason Juntai dan boleh nama Boy ba nombor 13 56329 02 nanda baru isi pesan ke datai area dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit keniang SI besara Albert Mian anak Siam niang sub inspector besara Albert Mian anak Siam setang ngupas debalu dekat diatur kenari 6 telak 25 area bulan 7 ianya kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit lalu kabar belayan ia ke ngelala di minta data yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar bak Lot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sila kip kawal ngap ngawak tu tahu bertanya ngegaya Josephine Sian nah doble nama mit ban nombor 013-5697-371 tahu ke ngegai Jason Juntai doble nama boy ban nombor 013-5632-902 lalu kesti tu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anak ju yang tau ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke diau ba nanga jagau kenawit nanga ngunguan rantau lugai ngopi mengak kebelayan ke diau di luban tu sibu bintulu miri kucing ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama beduam dekat diatur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawal-nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 bak lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing silik lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan bernombor 013-4843-880 tahu ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-27-008-25 nanda baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anak juang tahu ke apa you siap ke pagi tau nyari pesan merah ke pengawal kata sulit ke niang anak ya hanya niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke double nama berdua deka diatur kalai kena malam merinam 25 hari bulan 7 pengawal anguman ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 balai ke pesan dan datang nguluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuciang lalu silek lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai Miskin Sengan bernombor 013-484-3880 tahu ngagai Jessica Joni bernombor 09-2700-825 lalu pesan ya ke 11 bagi tu inya pesan ke dikirim Simba anak bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bahas maya batang IG ya pada aituah bawan mapai puis koyak skuau uya pakuah bunau berkikia sebidang lambir pemegah bola ke diau bahar rumah lading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tersanaman sungai menyan ngawi kenala dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5 24 bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan ke datai ngulu pengawak tu ia kena diatur baru mampati ulu jih kenawin sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 010-97-857-98 ngawa pihak muka bertanya ngagai cali anak bana bernombor 019-674-5631 nandu baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tak lalu dia tak datai nguluk pengawal tu baru rumah empati ulu jih kenawit lalu kan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai sebuah anak mana bernombor 010-978-5798 tahu ngagai jali anak mana bernombor 019-674-5631 jadi hanya aja pesan ia kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
4: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak endor ke berantu. Sama pagi ngagai wanita imai. Nanti ko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mada dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jeport pansur pergi lah.
4: Mau main 6 juta.
3: Kau penyebut kejap. Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temu ngan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kan lapan apa ceritanya maya nya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bekat tahu. Iya tu tadi mendah jadi temu ngan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kan ini kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Pengerak pagi.
7: Pengerak pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 22/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Nur kena ngingat ke sejarah menua. Tang jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti seruran segulai sejalai. Sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke menua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Suri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua jemahila. Tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke Jakut tu bah Jakut pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanang menua ti maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegah disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus ti sikar. Ia bisi benar pengharap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur jadi sebuah kanang menua ti maju meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besai market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besai. Patut dulu agi diperhati nanti dibanding dengan julu hati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia yang kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nia Ukai Semina oleh rembus sebagai market menua Islam. Tak megang sebagai menua Ukai Islam. Ia mansud ke Jakutu maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lebih kemari. Bapak pengerami itu, ia kedeguluk kira 500 siku orang hari menua

untuk gaul menua luar. Ia bergabising lancar ke Buap Langgur Pemansang Industri Halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup Rakyat Ngau Pengawak ngetan ke Hak Sarawak berdalam Sepakat Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua Tok Jemaah Ilak ditentu ke rakyat Sarawak Empu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugah Mas, malah ke hari Sarawak Ukai Seminak kena ngingat ke sejarah benua. Tang kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi, lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal Perintah Besai kagai penyangkai kapal negeri. Nya siti hari pemujur tip berguna benar bahawa pengawak negap kekuasaan ngau Hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur. Nyeng kaum diakuk nyadi kanan menua tip Besai penatai pemisi hari Bank Dunia ngau hasil menua tip tambah. Hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud kerja kutuk buat jaku pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ketanda penyerakup serta ngingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai dengan hari Sarawak 2026, ia menggamai semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berarti ke pemujur ngau merabu Sarawak Jemaah Ilak nuju ngai menua tip mansang lagi serta inklusif. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalan Ku Peng Long di Sibu, angus tengah hari kemari. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangal pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajak pihak nadai orang pembadi nyawa tau kebakal buat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalan ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyeng kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkah kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agi madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agi di pejalai ke. Pun penusah tuk nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas sebab penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajak pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak, manah ke penusah perahu karam tu nyadi kena hari satu tu tadi. Tang sidak semina menerima report pasal penusah tu urung pukul 12.30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak ulih digiga. Bariku mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perahunya lebih dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya, kenemu nemiak tu mega bisi nemu perahu tu dipelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tiri pejalai ke belabuh hari Sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudi ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat di pelabak ngambil masa kira 5 jam ngenak jalai balak datai bakpalan penusah tu. Siko nebiar lelaki direport kelemas serta di pelabak ditangkap bayar bak sungai Strap Pantuk kemarik. Report tumbuh hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak badah ke mangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tirikak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut hari air. Dari sebilik nembiak tu melambat ke iau dah ditangkap bayar laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dipejalai ke dalam kandang 4 km. Berindi hari mangsa ke bedau temu ba operasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbangkaunya di Sematan, raban penjaga pengelikuan orang periman Malaysia APM Sematan
Berjalan ke pengawak, batau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemarin. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayu urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bersedia pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berini hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau penglikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke air baru serta ndak ngerugak penglikun Mensia Mayuh nakak ke dia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh ke dia bakanang tebing Tasik Sematan dilalau ngambik berjaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berini hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Ari Sarawak. Borneo oleh kuasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tunakah kami nak ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Swill dari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak,